0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini deh kembaliannya.
2: Makasih pak.
3: Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan.
2: Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
4: Kamu kan ngambilnya 5.
3: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
5: Oh, no.
0: Kayak nggak ada cita-cita lain aja. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
6: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM. Suara kreativitas.
7: Teman terbaik kamu.

0: kamu, pemerintah hentikan EKTP dan akan diganti KTP digital secara bertahap. Kemendagri menyatakan, pemerintah tak akan lagi menyediakan belangko EKTP karena akan memasifkan pembuatan KTP digital bagi penduduk Indonesia. Dirjen Dukcapil mengambil langkah itu sebagai solusi menggantikan penerbitan KTPL yang masih banyak dikeluhkan masyarakat. Dukcapil menargetkan sebanyak 25% dari 277 juta penduduk Indonesia menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD tahun ini. Target ini juga berlaku bagi Dinas Dukcapil di 514 kabupaten, kota Indonesia. Untuk mendaftarkan aplikasi IKD, warga harus didampingi petugas Dukcapil.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Woi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih air, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woi? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woi, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: 90,9 Pro 2 FM Jambi. Follow Instagram di @pro2jbi.

0: Esteler, Esteler, Estelernya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi enggak usah pakai es.
0: Loh, ya enggak bisa toh, Mbak.
1: Kok enggak bisa?
0: Kalau enggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau enggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Plastik mulai dari diri sendiri ya.
2: Teman terbaik kamu.

mengalami perasaan negatif, seperti sedih, marah, stres, galau, atau frustasi. Otomatis, ini akan mempengaruhi tubuh. National Geographic Peneliti dari Penn State University membuktikan hal tersebut melalui sebuah penelitian yang melibatkan 220 partisipan. Hasilnya menunjukkan bahwa semakin sering seorang mengalami emosi negatif, maka semakin lemah sistem kekebalan tubuhnya. Robert Gelder, asisten profesor kedokteran darurat di Lansdale Hospital, juga mengatakan bahwa segala jenis stres akan mempercepat detak jantung, meningkatkan tekanan darah, dan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Dan dalam jangka panjang, itu akan meningkatkan peluang penyakit kanker, autoimun, dan

0: Ya teman Pro 2 udah balik lagi di 90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu ya di si hari ini, hari Rabu 22 Juli 2026 nih teman Pro 2. Nah masih bareng Ulan yang nemenin kamu di pagi hari ini sampai dengan formasi pukul 10 nanti di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Nah pagi hari ini kita udah kedatangan seperti biasa dari kakak-kakak dari Ditlantas Polda Jambi nih. Dan pagi ini kita udah kedatangan ada Kak Chandra, Kak Fafrian dan juga Kak Ali Akbar. Halo selamat pagi kakak-kakak.
1: Selamat pagi, Mbak. Salam sehat selalu, tetap semangat pagi.
0: Pastinya ya, Kak ya. Ya teman Pro 2, setiap hari pastinya kita beraktivitas nih dan tentunya kita menggunakan jalan raya karena ada yang berangkat kerja, kuliah, sekolah, sampai dengan sekedar nongkrong bersama teman. Tapi tentunya di balik rutinitas itu ada satu hal yang sering terlupakan, yaitu keselamatan saat berkendara ya Kak ya.
1: Iya.
0: Padahal yang menjadi pengendara yang baik itu bukan hanya soal bisa mengendarai kendaraan aja, tetapi juga gimana sih cara kita menghargai nyawa sendiri dan juga orang lain di jalan. Karena teman Pro 2 harus ingat nih, satu keputusan kecil seperti memakai helm, tidak bermain ponsel saat berkendara, atau mematuhi rambu lalu lintas itu bisa menjadi pembeda antara selamat sampai tujuan atau justru mengalami kecelakaan. Nah tentunya supaya kita makin paham nih gimana sih menjadi pengendara yang cerdas, disiplin dan bertanggung jawab, hari ini tuh kita bakal ngobrol bareng kakak-kakak dari Ditlantas Polda Jambi yang tentunya bakal berbagi tips, informasi dan juga edukasi seputar safety riding nih teman Pro 2. Nah sebelum itu kita mau tahu dulu nih Kak, gimana keadaan lalu lintas Kota Jambi khususnya di pagi hari ini nih.
1: Baik, terima kasih Mbak Ulan. Jadi terpantau kalau untuk arus lalu lintas pagi ini ya, dari seputaran Jalan Jenderal Sudirman hingga menuju wilayah Telanai Pura, untuk arus lalin cukup ramai, agak padat sedikit, namun lancar.
0: Okay.
1: Namun kami di beberapa simpul simpang maupun perempatan masih banyak menemukan bagi orang tua, adik-adik yang akan berangkat sekolah itu untuk penumpangnya itu belum memakai helm. Jadi kami menghimbau, mengingatkan kembali kepada orang tua khususnya yang masih memiliki anak umur ataupun tingkatan sekolah dasar untuk segera dibelikan helm. Gunakan helm pada saat berkendara karena keselamatan mereka itu yang paling utama Mbak Ulan.
0: Oke, teman Pro 2 ya, jangan lupa. Jadi walaupun anaknya masih kecil nih, namanya melintasi jalan raya gitu Kak ya, tetap dipakaikan helm ya Kak ya.
1: Betul, betul Mbak.
0: Nah sebagai pembuka kita nih teman Pro 2, buat teman-teman Pro 2 juga nih yang ingin mengetahui juga nih Kak ya, menurut kakak-kakak sendiri nih gimana sih kondisi kesadaran masyarakat Jambi terhadap budaya berkendara yang aman untuk saat ini nih Kak? Dan apa sebenarnya tantangan terbesar dalam menciptakan budaya safety riding ini di Jambi untuk saat ini nih Kak?
1: Tantangan yang terbesar sebetulnya ada pada dirinya masing-masing ya Mbak ya. Namun kami tetap menghimbau kepada seluruh masyarakat Jambi, khususnya yang pertama, dalam berkendara itu tetap dicek dulu kelengkapan kendaraannya, kemudian wajib menggunakan helm SNI, kemudian perlengkapan-perlengkapan lainnya, kemudian pada saat mengendarai untuk fokus dalam berkendara, tidak menggunakan handphone ataupun kondisi kesehatan yang kurang baik. Contohnya seperti kemarin kejadian pada saat hari Minggu ya, Senin subuh setelah kegiatan mungkin
0: nonton bareng
1: Piala Dunia itu, jadi ada korban di sekitar wilayah Buluran. Karena kondisi kondisi mengantuk, mengendarai kendaraan, jadi hilang fokusnya. Gitu Mbak.
0: Oke teman Pro 2 ya. Dan tentunya jangan sampai karena euforia, karena momen tertentu gitu. Betul, Kak ya. Sampai mencelakai diri kita nih teman Pro 2. Nah dari berbagai jenis pelanggaran yang Kak Chandra bilang tadi nih, mana sih yang sebenarnya paling sering menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas nih Kak?
1: Kalau untuk di Jambi rata-rata tidak mematuhi peraturan ya Mbak ya. Yang paling utama terutama di simpang-simpang. Kemudian juga yang kedua adalah melawan arus atau melawan arah. Jadi banyak kendaraan-kendaraan yang memang tidak pada jalurnya untuk mengendarai kendaraan Mbak.
0: Oke, tapi untuk kecelakaan ini sendiri nih Kak, sejauh ini yang lebih banyak itu disebabkan oleh kondisi jalan atau malah justru karena faktor manusianya nih?
2: Kebanyakan dari laporan itu faktor manusianya sendiri kan. Dari faktor manusia itu banyak pengemudi yang di bawah umur. Usia-usia produktivitas yang lagi tinggi dari umur 14 sampai ke umur 35 itu banyak sekali korban kecelakaan itu. 70% di Jambi itu yang paling banyak meninggal dunia atau yang kena fatalitas. Okay. Hasil laporan di tahun lalu itu ya belum semester pertama ini cukup banyak sudah meninggal dunia yang umurnya produktivitasnya.
0: Itu setiap tahun meningkat tuh Kak?
2: Alhamdulillah kalau 2024-2025 menurun. Mudah-mudahan 2026 ini menurun lagi, ya, untuk fatalitasnya ya, yang untuk korban fatalitasnya menurun. Kalau yang tahun 2024 kan 400 lebih. Namun di 2025 meninggal di 390-an. Okay. Berarti kurang sekian persen. Nah, tapi kalau tingkat kecelakaannya meningkat. Yang melaporan kecelakaannya hanya fatalitasnya aja yang berkurang. Nah, kami harapkan mudah-mudahan di tahun ini kecelakaan juga menurun, fatalitasnya juga menurun.
0: Kesadaran masyarakatnya ya, semakin tinggi ya Kak.
2: Sebenarnya kesadaran dari pengemudi itu sendiri ya. Benar. Kalau tidak belum, apalagi yang tadi dijelaskan kondisi pribadi tadi, sakit, mengantuk, jangan dipaksakan. Kalau sudah mengantuk satu detik aja kita terpejam, itu kendaraan sudah melencengnya sekian meter. Yang jadi yang kemarin di Imam Senen subuh kemarin yang di Buluran itu kan mobil membawa mobil habis nobar.
0: Itu setelah nobar.
2: Setelah nobar subuh. Jadi pulang subuh mengantuk, dia mau keluar kota pulang kan. Nah, dia tidak tahu dia mengantuk, mobil arahnya sudah ke kanan dan menumbur kendaraan di depan ya, kendaraan bermotor. Mengakibatkan meninggal dunia kan. Kendaraan bermotor itu kan sangat prihatin sekali. Kami himbau pada seluruh pengendara apabila sudah mengantuk atau tidak sehat, yang dipaksakan untuk berkendara.
0: Lebih baik istirahat aja
2: istirahat dulu. Ya tidur aja, ya tidur tempat di mobil juga boleh, tapi jangan hidup mesin atau menepi di tempat siapa, tempat teman juga gitu.
0: Oke, teman pro 2 ya. Dan tentunya untuk usia produktif ini pastinya generasi muda nih harus sadar akan untuk tertib berlalu lintas ya Kak ya. Tapi anak muda ini sering banget menganggap memakai helm atau perlengkapan berkendara itu terkadang yang lengkap itu menjadi ribet bagi mereka nih Kak. Tapi bagi kakak-kakak sendiri untuk mengubah cara pola pikir mereka ini seperti apa nih Kak?
2: Ya, kami dari sudut Kamsel, dan sekolah kami pasti berupaya akan mensosialisasikan fungsi itu helm itu apa. Kami sering pergi ke sekolah-sekolah. Kemarin aja hari Senin kami menjadi pembina wacara di sekolah Mankok Satu Kota, memberhimbauan juga. Jadi kami akan, karena anak sekolah sudah mulai masuk, kami mulai ke sekolah-sekolah memberi bahwa
0: udah mulai lagi ya.
2: Iya, karena anak sekolah kan dimulai hari Senin kemarin sudah mulai kami memberi sosialisasi pentingnya penggunaan helm dan berkendara dengan baik dan benar. Apalagi yang usianya di bawah umur kan belum boleh sebenarnya kan, tapi minimal dia kan tahu, sudah mulai tahu berkendara itu gimana yang baik, cara berkendara, mematuhi aturan lalu lintas, ya kita memberi sosialisasi. Apabila sudah cukup umur, dia sudah bisa membuat SIM, baru boleh berkendara dengan baik di jalan. Karena di jalan itu kan semua pengendara kan banyak, banyak macamnya, dari yang dewasa, ibu-ibu, bapak-bapak,
0: anak-anak gitu ya.
2: Pun juga, itu peran orang tua juga yang utama.
0: Iya benar.
2: Jangan memberi motor kepada anak yang masih di bawah umur, apalagi masih SMP.
0: Kakinya aja belum nyampe.
2: Iya, gitu ya, dari postur tubuh saja dia belum, dengan motor sangat berbeda kan. Kaki belum sampai dipaksai, apalagi kalau bisa kunci motor atau mobil itu disimpan. Nah, banyak yang maling-maling nih anak-anak kan, orang tuanya tidur atau mau kunci motornya diambil, bawa lari motornya. Itu berarti para orang tua yang utama untuk mengawasi anak-anaknya yang di bawah umur.
0: Oke, dan mungkin untuk anak-anak muda sendiri nih, ada gak sih pesan dari kakak-kakak sendiri untuk pelajar yang setiap hari menggunakan sepeda motor ke sekolah nih Kak?
2: Ya, kayaknya pasti akan menghimbau selalu kepada pelajar agar tertib berlalu lintas, terutama menggunakan helm. Itu yang hal yang utama. Terus jangan berboncengan lebih dari satu orang. banyak anak-anak kan dia membonceng untuk membantu temannya, dia berbonceng bertiga,
0: iya, benar.
2: Jangan, kami himbau jangan itu karena sangat akibatnya sangat fatal. Terus juga untuk motor jangan dipreteli, knalpotnya, platnya dilepas, apakan apa lampunya dilepas kan. Nah, itu kami sangat selalu memberi sosialisasi kepada siswa-siswa siswi yang ada di sekolah. Dan juga kepada guru, kami juga minta bantuan untuk mengawasi juga. Kalau bagi kendaraan tidak lengkap, tidak boleh masuk ke sekolah. Seperti itu.
0: Oke, tapi itu kan dari untuk anak-anak muda yang membawa kendaraan ke sekolah ya. Tapi pengguna jalan ini sekarang kan mayoritas juga banyak nih oleh kayak... ojek online gitu ya kak ya. Dan ada gak sih kegiatan dari Ditlantas ini sendiri untuk komunitas motor yang tentunya ini bisa menjadi contoh positif dalam keselamatan berlalu lintas nih kak?
2: Kalau dari komunitas kami sering juga melaksanakan komunitas, apalagi ojek-ojek online.
0: Oke.
2: Itu sering kami adakan acara kegiatan safety riding di kantor. Kami undang mereka.
0: Oh itu perwakilannya gitu ya?
2: Iya perwakilan, tapi bergantian itu kami, apalagi di mulai tahun awal tahun ini setiap sebulan dua kali kami mengundang orang itu, 50 orang, 100 orang, nanti dia akan memastau dari teman-temannya yang tidak, itu kan bergantian orang itu. Kami adakan kegiatan safety riding dan sosialisasi. Bagaimana cara berkendara yang baik. Dan rata-rata kan namanya ojek online pasti dia sudah lengkap. Saat dia mendaftar aja harus punya SIM, STNK ada. Dia tinggal cara dia berkendara yang baik aja kami ajarkan. Apalagi dia berkendara pasti menggunakan helm. Kalau gak menghelm dia takut juga kena. Kami penguasa kami yang di jalan pasti etle tadi. Nah, dari etle siapa bila melanggar, kami kan kalau di kantor cukup banyak yang melapor kena etle itu.
0: Oh iya.
2: Iya, sehari itu mungkin kami dulu misalnya di resepsionis itu kan banyak yang melapor ke Gakum. Jadi Gakum pasti melapornya kan. Itu puluhan orang mungkin melapor kena tilang etle itu. Okay. Ya, kami mau janganlah melanggar untuk pengendara demi keselamatan Anda sendiri dan orang lain.
0: Oke, teman pro 2 ya. Tapi untuk teman-teman sekarang yang dimana era digital ini semakin canggih ya kak ya. Terkadang nih kita lihat di media sosial buat-buat konten, banyak konten berkendara ekstrim yang viral. Atau mungkin sampai menggunakan handphone saat berkendara nih untuk ngerekam entah mereka di jalan atau gimana keadaan jalan. Itu sebenarnya gimana sih masyarakat sebaiknya menyikapi tayangan-tayangan seperti itu tuh kak? Karena itu kan bukan contoh yang baik ya untuk ditiru gitu.
1: Betul mbak, jadi dalam beberapa waktu yang lalu itu banyak ditemukan konten-konten viral di media sosial itu terkait dengan konten dari rombongan ataupun sekelompok orang yang menggunakan kendaraan. Itu sebetulnya itu tidak boleh mbak, itu melarang, itu dilarang dalam menggunakan kendaraan, terutama keselamatan bagi pengguna jalan lain. Banyak juga yang ditemukan beberapa konten itu kadang mereka membuat video di jalan tol. Nah itu sangat berbahaya mbak, sangat berbahaya sekali karena kita tahu jalan tol merupakan bebas hambatan. Dan memang kecepatannya itu rata-rata di atas 80 km per jam. Jadi memang kami mau memang tidak boleh itu ataupun dilarang untuk melakukan konten-konten yang berbahaya pada saat di jalan raya, mbak.
0: Oke, nah terakhir nih ada pesan khusus nggak sih bagi teman produan nih dari kakak-kakak di Lantas Polda Jambi sendiri agar selalu mengutamakan keselamatan setiap kali berkendara nih kak?
1: Baik, kami dari Subdit Kamsel Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi, terutama kami menghimbau kepada calon generasi penerus kami. Jadi kami menghimbau, ayo ayah bunda antar anak mulai dari sekolah hingga mereka meraih cita-citanya di masa yang akan datang. Mungkin itu saja Mbak, terima kasih.
0: Oke, teman Pro 2 ya, terima kasih buat Kak Chandra, Kak Fabrian, dan Kak Ali untuk waktunya dan edukasinya pada pagi hari ini. Ya teman Pro 2, tentunya ingatlah bahwa tujuan utama berkendara itu bukan hanya tiba lebih cepat gitu ya, melainkan sampai dengan selamat. Jadi jadikanlah penggunaan helm, sabuk pengaman, mematuhi rambu-rambu lalu lintas, menjaga kecepatan, dan juga satu lagi nih, jangan lupa menghormati sesama pengguna jalan sebagai kebiasaan nih, bukan sekedar karena takut ditilang, tetapi karena kita peduli pada keselamatan diri sendiri dan juga orang-orang yang menunggu kita di rumah. Nah, mulai dari sekarang marilah kita mulai dari diri sendiri menjadi pelopor budaya tertib berlalu lintas, karena jalan yang aman tercipta dari pengendara yang sadar dan juga bertanggung jawab. Nanti ulang bakal balik lagi teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

0: just wanna know.
1: RRI.co.id.
2: RRI.co.id. Complete.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: RRI.co.id

0: gimana? Kamu udah menentukan pilihanmu kan?
1: Aku gak milih siapa-siapa deh. Takut dikecewain.
0: Ya, kamu harus belajar memutuskan untuk menentukan pilihan terbaik. Lagi pula, tidak ada yang berhak untuk menghakimi pilihanmu. Berani menyalurkan hak pilih sama dengan kamu berani menentukan pilihan sendiri. Mau kamu memilih atau tidak, tetap bakal ada yang terpilih kok. Bedanya suara kamu tidak terhitung. Apalagi kalau kamu gak memilih, jatah hak suaramu justru bisa dimanfaatkan oleh oknum yang curang, Cak.
1: Ya udah deh, kalau kamu maksa.
0: Loh, kok jadi terpaksa? Memilih itu selain cerdas juga harus ikhlas, Cak. Karena hasil pilihanmu itu akan menentukan

0: apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang, ah kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

durasi mandi yang baik, yaitu tidak lebih dari 5-10 menit, agar kulit terasa sehat dan terhindar dari bakteri serta virus. Ternyata, rutin mandi setiap hari dapat mengurangi rasa pesimis dan meningkatkan kebahagiaan. Itulah sebabnya kamu selalu merasa segar setelah mandi. Untuk membuat kulit lebih bersih dan cerah, durasi mandi juga harus diperhatikan. Melansir dari laman Hello Sehat, durasi mandi yang baik sebenarnya tidak lebih dari 5-10 menit. Jika lebih dari itu, kemungkinan besar akan ada efek buruk terhadap kesehatan kulit kamu. Usahakan untuk tidak mandi terlalu lama agar kulit tetap sehat dan jauh dari bakteri serta virus.

Ya teman Pro 2 udah balik lagi di 90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu ya. Nah, di pagi hari ini kita bakal ngobrolin soal kamar tidur nih teman Pro 2. Jadi ada apa ya sama kamar tidur? Dimana kamu berasa gak sih kalau beberapa pekan terakhir ini tuh rasanya tidur tuh rasanya gak nyenyak karena kepanasan nih, karena cuaca yang lagi emang gak menentu nih teman Pro 2. Nah, di pagi hari ini kita bakal ngasih tips nih, gimana sih cara menjaga kamar tidur untuk tetap sejuk sepanjang malam.

Ya teman Pro 2, tentunya musim kemarau yang identik dengan cuaca panas yang bisa membuat suhu di dalam kamar itu terasa lebih gerah ya teman Pro 2 ya, terutama saat malam hari nih. Dimana kondisi ini tuh sering mengganggu kenyamanan tidur sehingga tubuh sulit untuk beristirahat dengan optimal tentunya. Nah, ada beberapa langkah sederhana yang bisa kamu terapkan untuk menjaga kamar tidur kamu tetap sejuk walaupun cuaca sedang terik-teriknya nih teman Pro 2. Tentunya dengan menciptakan suasana yang lebih nyaman, kamu pun akan tidur lebih nyenyak sepanjang malam dan bangun dalam kondisi yang lebih segar ya. Nah, ada beberapa cara yang bisa kamu coba. Untuk yang pertama nih, yang suka ngecas smartphone-nya malam-malam gitu ya, kamu bisa matikan dan cabut peralatan elektronik yang tidak digunakan. Jadi kalau udah selesai ngecas nih, boleh dicabut aja nih chargernya ya. Karena salah satu cara sederhana untuk membantu menjaga suhu kamar tetap sejuk adalah dengan mematikan dan mencabut peralatan elektronik yang tidak digunakan. Seperti televisi, laptop, sampai dengan charger ponsel yang bisa menghasilkan panas bahkan ketika dalam mode siaga ya. Karena masih mengkonsumsi daya listrik teman Pro 2. Nah, meski panas yang dihasilkan satu perangkat mungkin tidak terlalu terasa, tapi gabungan panas dari beberapa peralatan elektronik yang menyala di kamar berukuran kecil itu bisa membuat ruangan terasa lebih gerah nih. Karena itu membiasakan diri mematikan dan mencabut perangkat yang tidak digunakan ini bisa membantu mengurangi penumpukan panas sekaligus menghemat energi. Untuk yang kedua, tempatkanlah kipas angin secara strategis. Dimana memanfaatkan kipas angin dengan cara yang tepat, itu bisa membuat kamar terasa lebih sejuk saat malam hari ini. Jadi kalau misalnya kamar kamu memiliki beberapa jendela, coba deh arahkan salah satu kipas angin menghadap keluar jendela. Tentunya untuk membantu mengeluarkan udara panas dari dalam ruangan, teman Pro 2. Sementara itu biarkanlah jendela lainnya itu terbuka agar udara malam yang sejuk bisa masuk dan menciptakan sirkulasi yang lebih baik tentunya. Nah, cara selanjutnya kamu bisa menggunakan Gordon Blackout nih. Di mana Gordon Blackout ini itu dibuat dari material tebal yang dirancang untuk menghalangi masuknya cahaya matahari dan sinar ultraviolet ke dalam ruangan. Sehingga ini bisa membantu juga untuk menjaga suhu kamar tetap lebih sejuk ya teman Pro 2 ya. Dengan mengurangi paparan sinar matahari secara langsung, jadi panas yang masuk ke dalam kamar pun bisa diminimalkan. Nah, pastikanlah gorden tetap tertutup selama siang hari, terutama pada kamar dengan jendela yang menghadap ke timur, selatan, atau bahkan barat dan menerima banyak sinar matahari. Cara ini tentunya bisa membantu mencegah dinding, lantai, serta furniture kamu menyerap panas lebih dan kamar kamu jadi bakalan berasa nyaman saat malam hari, teman Pro 2.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Kak, maaf suara latu-latunya mengganggu.
1: Emangnya kenapa sih? Ini nih seru tahu.
0: Sekarang kan sedang di sekolah dan jam pelajaran. Seharusnya tahu tempat dan waktu Kak agar tidak mengganggu orang lain.
1: Oh gitu. Makasih ya sudah mengingatkan. Oh, maaf ya.
2: Nah, teman-teman, sudah saatnya kita para pelajar punya kesadaran untuk lebih bijaksana saat memainkannya. Tahu tempat dan waktu serta tidak berlebihan supaya menjaga kenyamanan kita bersama.

Ya, teman Pro 2 masih dengan cara menjaga kamar tidur kita agar tetap sejuk sepanjang malam ya, teman Pro 2 ya. Nah, untuk yang selanjutnya adalah pilihlah spray yang berbahan sejuk nih, karena ini cukup menentukan kualitas tidur kita ya, teman Pro 2. Dimana pemilihan spray juga berperan penting dalam menjaga kenyamanan tidur saat cuaca panas. Spray yang terbuat dari serat alami atau serat bambu itu biasanya memiliki sirkulasi udara yang lebih baik dan terasa adem saat digunakan. Jadi beberapa pilihan bahan yang bisa dipertimbangkan adalah kamu bisa pilih antara katun Jepang, tensel, dan juga serat bambu. Nah, yang terakhir, kurangilah penggunaan lampu yang menghasilkan panas, karena lampu pijar atau lampu dengan daya besar itu bisa meningkatkan suhu di dalam kamar dan menghasilkan panas saat digunakan. Jadi untuk membantu menjaga ruangan tetap sejuk, matikanlah lampu yang tidak diperlukan sebelum tidur atau beralih ke lampu LED yang menghasilkan panas lebih sedikit. Tentunya dengan begitu, teman Pro 2, kamar kamu bakal berasa lebih nyaman dan juga kualitas tidur kamu pun menjadi lebih baik sepanjang malam. Itulah beberapa cara untuk menjaga kamar tidur tetap sejuk sepanjang malam. Jadi kalau kamu nih termasuk yang kepanasan tiap malam karena cuaca saat ini, boleh dicoba ya, teman Pro 2 ya. Siapa tahu dengan begitu kamu bisa mendapatkan kualitas tidur kamu yang lebih baik.

0: Sudah siap, Ran?
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
0: Biasa, alat setrum ikan.
1: Pakai setrum, Bang?
0: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh,

0: sebaiknya kamu tahu.
1: Tahukah kamu perintah pertama Presiden Soekarno saat dipilih sebagai Presiden pertama Republik Indonesia? Perintah pertama Presiden Soekarno bukanlah membentuk sebuah kabinet atau menandatangani sebuah dekrit, melainkan memanggil tukang sate. Itu dilakukannya dalam perjalanan pulang setelah terpilih secara aklamasi sebagai Presiden. Kebetulan di jalan bertemu seorang tukang sate bertelanjang dada dan nyekar alias tidak memakai alas kaki. Dan Presiden Soekarno pun memerintahkan sate ayam 50 tusuk. Disantapnya sate dengan lahap dekat sebuah selokan yang kotor. Dan itulah perintah pertama pada rakyatnya sekaligus pesta pertama atas pengangkatannya sebagai pemimpin dari 70 juta jiwa lebih rakyat dari sebuah negara besar yang baru berusia satu hari.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

0: perkiraan cuaca.
1: Perkiraan cuaca dan hotspot Provinsi Jambi untuk Rabu 22 Juli 2026. Pagi hari secara umum cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Sarolangun. Untuk siang sampai dengan sore hari secara umum diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di sebagian besar wilayah di Provinsi Jambi. Untuk suhu udara sendiri berkisar antara 20 hingga 33 derajat Celcius, diikuti dengan kelembapan udara 54 sampai dengan 92%. Dan arah angin bergerak dari tenggara ke selatan dengan kecepatan 6 sampai dengan 24 km per jam. Dan untuk perakiraan gelombang laut yaitu perakiraan tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan juga pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Titik panas sendiri Tempro 2 per tanggal 21 Juli 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat sampai dengan 23 waktu Indonesia Barat. Terdapat 6 titik panas yang tersebar di wilayah Kabupaten Muaro Jambi, 5 titik panas dan Tebo 1 titik panas. Forecaster on duty ada Hari Taufik Kurniawan dan diperbarui 22 Juli 2026. Untuk info lebih lengkapnya bisa kamu akses di laman www.bmkg.go.id.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

sebaiknya kamu tahu. Durasi mandi yang baik yaitu tidak lebih dari 5-10 menit agar kulit terasa sehat dan terhindar dari bakteri serta virus. Ternyata rutin mandi setiap hari dapat mengurangi rasa pesimis dan meningkatkan kebahagiaan. Itulah sebabnya kamu selalu merasa segar setelah mandi. Untuk membuat kulit lebih bersih dan cerah, durasi mandi juga harus diperhatikan. Melansir dari laman Hello Sehat, durasi mandi yang baik sebenarnya tidak lebih dari 5-10 menit. Jika lebih dari itu, kemungkinan besar akan ada efek buruk terhadap kesehatan kulit kamu. Usahakan untuk tidak mandi terlalu lama agar kulit tetap sehat dan jauh dari bakteri serta virus.

Kita mau Pro 2 udah balik lagi di 90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu ya. Edisi hari ini udah hari Rabu nih, 22 Juli 2026. Nah teman Pro 2, di pagi hari ini tuh kita bakal ngebahas lagi nih, gimana sih antisipasi DBD yang tentunya ini memasuki musim kemarau ya. Jadi jangan kita menganggap kalau misalnya DBD itu identik sama musim hujan aja teman Pro 2. Karena musim kemarau itu sering dianggap sebagai waktu yang aman dari demam berdarah darah dengue nih atau DBD. Padahal anggapan itu sebenarnya nggak sepenuhnya benar nih teman Pro 2. Justru ya pada musim kemarau resiko penularan DBD itu tetap ada, bahkan bisa meningkat kalau misalnya masyarakat kurang memperhatikan kebersihan lingkungan dan tentunya tetap tempat penampungan air juga harus diperhatikan nih teman Pro 2. Nah, nyamuk Aedes aegypti ini itu menjadi penyebab utama penularan virus dengue nih. Tapi tentunya dengan hanya membutuhkan sedikit air bersih yang tergenang aja, itu mereka udah bisa berkembang biak. Jadi tentunya teman Pro 2, kenapa sih kita pengen tahu kenapa DBD tetap menjadi ancaman saat musim kemarau ya? Banyak orang yang mengaitkan DBD hanya dengan musim hujan aja. Padahal faktanya yang dibutuhkan nyamuk bukan hanya hujan, tapi melainkan genangan air bersih nih teman Pro 2. Jadi di saat musim kemarau, tentunya masyarakat mulai menyimpan cadangan air di bak mandi, toren, ember, drum, atau bahkan di jerigen nih. Dan tentunya tempat penampungan air yang tidak ditutup, itulah yang menjadi lokasi ideal untuk nyamuk ini berkembang biak atau bertelur. Nah, air yang dibiarkan lebih dari seminggu itu bisa menjadi tempat berkembang biaknya jentik. Dan tentunya perlu kita ketahui bahwa seekor nyamuk betina itu mampu menghasilkan ratusan telur selama hidupnya. Nah, di mana perubahan cuaca atau teman Pro 2 ini juga mempengaruhi perkembangan daripada nyamuk-nyamuk ini. Karena musim kemarau di Indonesia itu tidak selalu panas terus-terusan ya. Karena sering juga nih terjadi panas pada siang hari, terus juga nanti pas sore sampai dengan malam harinya hujan ringan. Apalagi ditambah adanya kelembapan udara tetap tinggi. Jadi kondisi inilah yang justru sangat disukai oleh nyamuk untuk berkembang biak. Selain itu juga teman Pro 2, telur nyamuk Aedes ini itu bisa bertahan di dinding wadah yang kering selama berbulan-bulan, mereka masih tetap bisa bertahan. Dan tentunya mereka ini bakalan menetas ketika kembali terkena air. Jadi kita juga harus tahu nih teman Pro 2, dari penyebab-penyebabnya ini, kenapa sih kasus DBD kadang justru meningkat di saat musim kemarau ya. Nah, ternyata nih alasannya yang pertama karena adanya penyimpanan air yang meningkat. Karena pasokan air berkurang, tentunya masyarakat menampung air lebih banyak lagi nih. Ditambah lagi kurangnya pemeriksaan jentik. Karena saat hujan berhenti, masyarakat ngerasa tuh udah aman dan gak lagi rutin untuk menguras tempat penampungan airnya. Terus juga lingkungan yang kurang bersih nih teman Pro 2. Karena adanya barang-barang bekas, penumpukan barang bekas seperti gelas plastik, ban bekas, pot bunga, kaleng, dan juga botol-botol bekas. Nah, masih bisa menampung sedikit air dan menjadi tempat bertelurnya untuk nyamuk Aedes aegypti ini. Kita juga harus tahu ya teman Pro 2 ya, sebelum kita mengenali tanda-tandanya nih, kita harus tahu juga mengenal nyamuk Aedes aegypti ini karakteristiknya itu seperti apa gitu ya. Karena untuk nyamuk ini ternyata nyamuknya berwarna hitam dengan belang putih. Terus juga aktif menggigit pagi dan sore hari dan lebih suka hidup di dalam rumah. Terbang tidak terlalu jauh, sekitar 100 meter dan menyukai air bersih. Jadi artinya sebagian besar penularan itu terjadi di lingkungan rumah kita sendiri. Nah, kira-kira teman Pro 2, di mana sih tempat yang paling sering menjadi sarang nyamuk? Nanti Ulan bakal balik lagi untuk nge-spillnya spesial bareng kamu teman Pro 2.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya Tante.
1: Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
0: Iya nih, di TV juga yang dibahas korupsi terus.
2: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
0: Korupsi apa kita ini Tante?
2: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor. So di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Ayo, ini sudah kita.
2: Kau Den, kenapa belum pergi?
0: Karena butuh Tante. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
3: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi.

Ya teman Pro 2, kita lanjut lagi ya. Kira-kira tempat mana sih yang paling sering menjadi sarang nyamuk, yang tentunya ini sering juga terlupakan oleh kita nih teman Pro 2. Kita harus ingat nih dan perhatikan di rumah untuk bak mandi kita, dispenser, tempat minum hewan kalau misalnya kamu punya hewan peliharaan. Terus juga vas bunga, tatakan pot, kulkas bagian belakang teman Pro 2. Talang air, toren, ember, tempat penampungan AC, ban bekas, bahkan tempat penampungan air hujan dan mainan anak yang berada di luar rumah itu juga harus diperhatikan. Nah, kira-kira apa ya yang harus kita lakuin tentunya untuk mencegah DBD ini? Jadi kita harus terapkan PSN. PSN itu adalah pemberantasan sarang nyamuk teman Pro 2. Yang pertama, kita harus menguras minimal 1 minggu sekali. Terus juga gak cukup hanya menambah air ya, jadi dinding bak juga harus disikat agar telur-telur nyamuknya ikut hilang. Yang kedua, jangan lupa menutup semua tempat penyimpanan air, karena semua tempat penyimpanan air harus ditutup rapat. Selanjutnya, mendaur ulang dan singkirkanlah barang bekas yang bisa menjadi tempat genangan air. Plus jangan lupa memakai lotion anti nyamuk, memasang kawat kasa, menggunakan kelambu kalau misalnya emang diperlukan, memelihara ikan pemakan jentik bisa juga nih teman Pro 2. Menaburkan larvasida sesuai anjuran, membersihkan selokan dan melakukan gotong royong lingkungan. Jadi jangan hanya mengandalkan fogging aja, karena banyak masyarakat berpikir kalau fogging itu adalah solusi yang utama gitu ya. Padahal teman Pro 2, fogging itu hanya membunuh nyamuk dewasa, tapi tidak membunuh telurnya, jentiknya dan juga pupa. Jadi artinya beberapa hari kemudian setelah fogging ini, nyamuk baru bisa kembali muncul kalau misalnya sarangnya masih ada. Nah, selain itu kita juga harus mengenal nih gejala-gejala awal DBD ini seperti apa, biar kita bisa biar bisa melakukan pertolongan pertama nih. Jadi untuk ciri-cirinya teman Pro 2, kamu harus waspadai kalau misalnya ngalami demam tinggi mendadak, sakit kepala berat, nyeri belakang mata, terus juga pegal seluruh badan, mual atau muntah, muncul bintik merah, mimisan dan sampai dengan gusi berdarah nih. Jadi kalau misalnya demamnya nggak turun selama 2 sampai dengan 3 hari, kamu harus segera periksa ke fasilitas kesehatan ya teman Pro 2 ya. Dan tentunya ini juga menjadi peran sekolah juga untuk anak-anak di sekolah, karena sekolah itu memiliki peran penting karena banyak anak yang berada di lingkungan sekolah selama berjam-jam. Jadi teman Pro 2, lakukanlah yang terbaik agar keluarga kamu bisa terhindar dari DBD walaupun musim kemarau teman Pro 2. Karena DBD ini bukan hanya penyakit musiman, tetapi penyakit yang muncul ketika kita lengah nih. Dan memasuki musim kemarau, marilah kita ubah kebiasaan menyimpan air menjadi kebiasaan merawat tempat penyimpanan air ya teman Pro 2 ya. Kamu bisa meluangkan waktu sekitar 10 menit deh setiap minggu untuk memeriksa rumah dan lingkungan sekitar. Karena langkah kecil kita hari ini bisa menjadi penyelamat bagi keluarga, tetangga, dan masyarakat dari ancaman demam berdarah.

otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak bisa

audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, music chart in the top 20 dan international top 20 yang dirilai Pro2 RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.

0: Baru juga jam 9 udah nguap-nguap nih.
1: Aku gak bisa tidur nih tiap malam.
0: Makanya kurangi waktu di kasur untuk sembuh dari insomnia.
1: Hah? Maksudnya gimana nih?
0: Nah, jadi gini. Salah satu terapi untuk mengatasi insomnia adalah dengan mengurangi waktu di kasur. Karena pada dasarnya penderita insomnia itu cenderung menghabiskan lebih banyak waktu di kasur agar bisa tidur lebih lama.
1: Pantesan, semakin mencoba untuk tidur, justru semakin susah tidur.
0: Agar tidurmu lebih berkualitas, jika sudah benar-benar lelah dan mengantuk, baru berbaring di kasur.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

22 Juli 2026 ada nih yang bakal nemenin kalian semuanya di hari ini sampai nanti formasi 15 sore tuan Pro 2 ya. Dan maksudnya untuk hari ini 2 jam ke depan kita bakal ada di Pro 2 Hit List. Langsung aja WhatsApp aku di 0811743990 buat kalian semuanya yang mau request lagu untuk di siang hari ini ya. Siang ini kayaknya suasananya bersahabat banget ya buat kita semua. Gak tahu Jambi akhir-akhir ini tuh bawaannya tuh panas dingin gitu. Sebelum nanti katanya bulan Agustus tuh kemarau panjang teman Pro 2 ya. Akhirnya kalau gitu selamat melanjutkan kembali aktivitas kamu di hari Rabu ini teman Pro 2. Dan pastinya jangan kemana-mana, stay tune terus Serari Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Terbaik.

dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak kecut. Apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.
0: Tapi katanya di pemilu kali ini akan banyak permasalahan.
3: Sebaiknya kamu tahu. Pagi hari jadi waktu yang tepat untuk memaksimalkan fungsi otak sepanjang hari. Meluangkan waktu 60 hingga 90 menit pertama setelah bangun tidur untuk beberapa kebiasaan baik bisa mempengaruhi suasana hati dan kinerja kognitif seharian. Patricia Smith, seorang ahli saraf, menyebutkan ada 5 kebiasaan pagi yang bisa mengganggu kesehatan tubuh, seperti dilansir dari Your Tango. 1. Langsung memeriksa ponsel. Bangun tidur langsung membuka ponsel, melihat sosial media, memeriksa pekerjaan, atau berita bisa membuat stres terlalu cepat. 2. Jarang berjemur di pagi hari. Cahaya matahari pagi yang masuk ke mata bisa mengaktifkan bagian pusat pengatur ritme tubuh. Cahaya matahari bisa membantu tubuh siap beraktivitas, menekan hormon tidur agar lebih segar, dan membuat mood lebih stabil dan bahagia. 3. Langsung bekerja. Beberapa orang bisa langsung fokus kerja begitu bangun, memanfaatkan suasana pagi yang tenang, tapi ternyata kebiasaan ini kurang ideal. 4. Sarapan yang manis. Sarapan manis seperti sereal atau roti selai memang praktis dan umum dilakukan. Namun, kebiasaan ini ternyata kurang baik untuk tubuh. Prioritaskan sarapan dengan tinggi protein, karena bisa menjaga energi lebih stabil, kenyang lebih lama, dan mendukung fokus serta kinerja otak. 5. Tidak langsung minum air putih. Banyak orang yang tidak sadar kalau tubuh kita sebenarnya sedikit dehidrasi saat bangun tidur. Selama tidur, tubuh jadi kehilangan cairan. Dehidrasi bisa membuat fokus menurun, mood kurang stabil, dan tubuh terasa lebih lemas.

Banyak masyarakat urban kini menghabiskan sebagian besar waktunya dengan duduk, baik ketika bekerja di depan laptop maupun bersantai menonton televisi atau bermain ponsel. Padahal, tanpa kamu sadari, kebiasaan itu membentuk pola hidup sedentari, yakni kondisi ketika tubuh minim aktivitas fisik. Jika kamu sering duduk dalam waktu lama dan minim gerak, lama-lama akan memicu berbagai masalah kesehatan. Ahli fisiologi klinis Erik van Itterson menjelaskan, kurangnya aktivitas fisik selama berjam-jam dan kebiasaan duduk terlalu lama dapat membahayakan kesehatan, sekalipun seseorang juga berolahraga. Penelitian mengenai perilaku sedentari yang diukur dengan akselerometer dan risiko penyakit kardiovaskular di masa depan melaporkan bahwa menghabiskan waktu lebih dari 10 jam perilaku tidak aktif setiap hari akan meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular dan masalah kesehatan lainnya. Gaya hidup sedentari dan tingkat aktivitas fisik yang rendah dikaitkan dengan berbagai penyakit kronis. 1. Obesitas. 2. Hipertensi. 3. Penyakit jantung. 4. Diabetes tipe 2. 5. Meningkatkan risiko penyakit kanker.

Hai, balik lagi sama aku Nia yang bakal nemenin kamu sampai farmasi 15 sore nanti. Kamu sadar gak sih kalau manusia itu kadang makhluk yang suka gak sabaran? Habis kena masalah harus buru-buru balik bahagia. Habis pisah rasanya harus buru-buru lupa. Padahal ya pelan-pelan aja kalau kata Adele, easy on me.

Sebaiknya kamu tahu. Paparan polutan secara terus-menerus bagi warga kota besar seperti Jakarta bisa berdampak langsung pada kesehatan kulit dan menyebabkan masalah kecantikan mulai dari wajah yang kusam, kulit kering, hingga munculnya jerawat. Kulit bisa jauh dari glowing. Upaya perlindungan kulit wajah dapat dilakukan melalui berbagai cara. Salah satu langkah yang paling mendasar dan wajib dilakukan adalah penggunaan tabir surya atau sunscreen secara konsisten, terutama saat melakukan aktivitas di luar ruangan pada siang hari. Namun, ada aspek lain yang sering terlewatkan dalam rutinitas kecantikan adalah aktivitas fisik. Dr. Lascia mengungkapkan bahwa rutin berolahraga memiliki kaitan erat dengan kualitas kulit wajah yang sehat dan bercahaya. Manfaat olahraga bagi kecantikan kulit sangatlah besar, karena aktivitas fisik mampu meningkatkan produksi kolagen secara mandiri dari dalam tubuh. Peningkatan kadar kolagen ini memiliki dampak langsung pada 3 hal utama, di antaranya menjaga elastisitas, membuat kulit tetap kenyal dan tidak mudah kendur, kelembapan alami, memastikan jaringan kulit tetap terhidrasi dengan baik, kekencangan kulit, mempertahankan struktur kulit agar tampak lebih muda dan sehat. Meskipun olahraga sangat bermanfaat, Dr. Lascia memberikan catatan penting bagi masyarakat yang gemar beraktivitas fisik di luar ruangan, agar para pegiat olahraga tetap tidak melupakan penggunaan sunscreen sebagai pelindung tambahan, agar manfaat olahraga tidak tertutup oleh dampak buruk radiasi matahari. Dengan kombinasi antara olahraga teratur, asupan nutrisi yang tepat, serta perlindungan eksternal yang kuat, kulit wajah diharapkan dapat tetap sehat dan glowing, meski harus berhadapan dengan kualitas udara perkotaan yang kurang ideal.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Delta Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Teman pro dua kadang yang bikin hubungan retak itu bukan karena benci ya, tapi karena marah yang kelamaan dipendam. Lagu ini nyeritain soal seseorang yang sadar kalau kata-kata pernah nyakitin, sikap yang pernah bikin kecewa, dan egonya pernah menang terlalu jauh. Lewat nada yang pelan dan lirik yang sederhana, lagu ini kayaknya bisikan kecil buat orang yang kita sayang. Aku salah, dan aku gak mau kehilangan kamu cuma karena emosi sesaat. Ini bukan lagu tentang menang atau kalah dalam hubungan, ini lagu tentang berani minta maaf, berani nunduk sedikit demi orang yang kita cintai. Karena kadang yang dibutuhin bukan penjelasan panjang, cukup satu hal, jangan marah lagi.

0: Hai, udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Sebaiknya kamu tahu. Menghadapi kondisi tubuh yang menurun akibat serangan virus flu, seringkali meninggalkan rasa tidak nyaman yang membekas dalam aktivitas harian kita. Transisi dari kondisi sehat menuju rasa lemas dan tidak berdaya merupakan tantangan emosional yang menuntut kita untuk lebih waspada dalam memilih asupan nutrisi. Pemilihan makanan yang tepat bukan sekedar soal rasa, melainkan strategi fungsional untuk mendukung pemulihan dan memperkuat sistem imun secara harmonis. Memahami kandungan nutrisi dalam setiap suapan adalah langkah matang untuk membantu tubuh pulih lebih cepat. Beberapa rekomendasi makanan yang baik dikonsumsi saat flu. 1. Sup ayam. Sup ayam telah lama dikenal sebagai makanan penenang yang memberikan kenyamanan emosional sekaligus manfaat medis yang nyata. Sup ayam juga menjadi pilihan yang tepat karena kaldu di dalamnya menyediakan cairan dan elektrolit penting untuk mencegah dehidrasi yang sering membekas saat tubuh demam. 2. Jeruk dan buah-buahan sitrus lainnya. Melansir dari Healthline, kandungan vitamin C dalam buah-buahan ini berfungsi sebagai pendukung utama bagi sistem imun agar tetap waspada dalam mendeteksi dan melawan agen penyebab penyakit. 3. Yogurt. Berdasarkan analisis medis, yogurt kaya akan probiotik yang secara khusus mendukung kesehatan ekosistem pencernaan agar tetap harmonis dan berfungsi dengan baik.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Kita balik lagi di RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu di Pro 2 Hitlist. Buat kamu yang lagi ngerasa burnout atau capek ngejar ekspektasi orang lain, ini relate banget sih, apalagi kalau kita ngerasa rencana hidup gak jalan sesuai dengan timeline. Hari ini aku bakal rekomendasiin satu lagu yang vibes-nya healing banget, teman Pro 2, dari Society The Harmony bareng Natasha Elvira. Lagu ini tuh kayak pengingat, gak apa-apa kok kalau kita harus restart. Liriknya jujur banget tentang freezer jadi orang sukses di kota besar. Tapi alih-alih makin stres, lagu ini justru ngajak kita buat berdamai sama rasa kosong itu sendiri dan berani buat mulai lagi dari nol dengan langkah yang lebih ringan. Aransemennya yang simple tapi ear-catching. Pas banget buat nemenin me-time atau pas lagi commute di tengah macet kota. Jadi buat kamu yang lagi ngerasa ketinggalan, coba dengerin lagu ini. Just hit play dan nikmati prosesnya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

0: Sebaiknya kamu tahu. Penggunaan obat-obatan penurun berat badan golongan glucagon light peptide 1 atau GLP-1 seperti Ozempic, Wegovy hingga Mounjaro memang tengah menjadi tren global untuk mengatasi obesitas. Namun, sebuah studi terbaru memberikan peringatan keras. Berat badan bisa kembali melonjak drastis setelah pengobatan dihentikan. Riset yang dilakukan oleh University of Oxford dan dipublikasikan dalam jurnal BMJ menemukan bahwa pasien yang berhenti menggunakan obat-obatan ini cenderung kembali ke berat badan asal mereka hanya dalam waktu kurang dari 2 tahun. Studi ini mengungkapkan bahwa mereka yang berhenti mengkonsumsi obat mengalami kenaikan berat badan hampir 4 kali lipat lebih cepat dibandingkan orang yang menurunkan berat badan melalui perubahan pola makan dan aktivitas fisik secara alami. Melansir Euronews, Susan Jepp, Profesor Diet dan Kesehatan Populasi di University of Oxford, sekaligus rekan penulis studi tersebut, menjelaskan adanya perbedaan fundamental dalam proses penurunan berat badan tersebut. Berdasarkan analisis terhadap 37 studi yang melibatkan lebih dari 9.000 pasien, tim Oxford memproyeksikan berat badan kembali ke titik awal dalam waktu 1,7 tahun. Risiko kesehatan, penanda risiko diabetes dan penyakit jantung kembali ke level sebelum pengobatan hanya dalam 1,4 tahun. Obesitas dengan tekanan darah tinggi atau kolesterol yang butuh penanganan jangka panjang. Selain risiko berat badan balik atau efek yo-yo, riset dari University of Cambridge yang diterbitkan di jurnal Obesity Reviews menyoroti bahaya lain, yakni penurunan kualitas nutrisi.
1: Sebaiknya kamu tahu. Matcha sendiri telah menjadi bagian penting dari upacara minuman teh di Jepang selama berabad-abad. Dibuat dengan cermat, dari daun teh hijau yang ditanam di tempat teduh, matcha dikenal karena rasanya yang kaya, teksturnya yang lembut, dan keserbagunaannya dalam berbagai olahan. Mulai dari overnight oats, kue, hingga minuman. Selain daya tariknya yang memikat, matcha juga mengandung berbagai senyawa penting yang berkontribusi pada beragam manfaat kesehatan. Dilansir dari Healthline, berbagai penelitian juga menunjukkan matcha dan kandungannya dapat memberikan beragam manfaat. Membantu tubuh lebih rileks, meningkatkan fungsi otak, mengurangi risiko kanker, meningkatkan kesehatan jantung, mendukung kesehatan pencernaan.

resmi merilis ulang lagu legend Melompat Lebih Tinggi milik Sheila on 7 dengan aransemen khas mereka. Dan meski begitu, mereka tetap mempertahankan bagian-bagian ikonik dari lagu aslinya yang sudah melekat untuk para penggemar. Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi.

0: Sudah siap, Ran.
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Hey. Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh, Bang Sentrum.
3: Pernah bertahan di hubungan yang sebenarnya cuma bikin sakit? Fabio Acer menuangkan perasaan itu lewat lagu terbarunya, Nikmati Saja. Meski sudah diperingatkan oleh orang lain bahwa bertahan di hubungan tersebut hanya akan menyakitkan, namun apa daya jika sudah terjebak dalam perasaan sendiri hingga rela menikmati rasa sakitnya. Ini dia Fabio Acer, Nikmati Sakitnya.
4: Mungkin benar kata mereka,

Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayak setahun ada deh.
0: Udah lama banget ya? Pantas aja kamu berubah banget, makin cantik deh.
1: Ah bisa aja, tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Eh udah, kita mau pesen apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesen es coklat, terus cake brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya tapi kan aku suka, gimana dong?
0: Hei, ingat ya, mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain, bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain, pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja kok.

Mandi merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim,

Era di Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Balik lagi bareng temannya untuk siang hari ini di Santai Siang teman Pro 2 ya. Gimana udah kelar makan siangnya? Ada gak yang udah kelar makan dari jam, ya sebelum jam 12 lah ya? Atau baru aja kelar makan tapi udah kepikiran mau ngemil apa? Ya beli apa lagi ya, enaknya makan apa lagi ya, ada gak yang kayak gitu? Aku udah kepikiran pengen makan cireng teman Pro 2. Ya gak sih? Jadi kayak abis padahal baru makan ya, baru aja sekelar makan tapi kepikiran antar beli cireng ah gitu. Nah jadi buat teman Pro 2 mungkin ada yang sama-sama nih ya, kita bakal bahas sedikit ya, kenapa sih emang ini perempuan aja yang kayak gitu atau laki-laki juga nih teman Pro 2 ya. Nah ternyata buat kamu yang mungkin pernah tiba-tiba pengen ngemil padahal baru aja makan, bisa jadi yang kamu rasakan tuh bukan lapar fisik, melainkan respon tubuh terhadap stres. Waduh, aku kira-kira stres ngapa nih ya? Oke, jadi kenapa kita bisa mengalami yang namanya stress eating teman Pro 2? Jadi saat stres, hormon kortisol tuh meningkat sehingga nafsu makan ikut bertambah. Nah akibatnya kita jadi lebih mudah ingin ngemil atau makanan yang berlebih lah gitu. Pengen lagi, pengen makan lagi. Terus kayak cari yang enak apalagi ya gitu. Padahal sebenarnya kalau normalnya ya, kalau udah kenyang kita tuh kayak gak nafsu lagi mau makan apa aja, karena udah kenyang gitu. Tapi ketika kita sedang stres nih teman Pro 2, keinginan untuk makan-makan-makan lagi tuh ada banget ya. Nah gimana cara kita bisa mengelola stres ini teman Pro 2? Nah ini aku baca di salah satu, kalau kamu mau lihat langsung ya, langsung aja ke female.com. Nah disitu ada gimana cara kita untuk bisa mengelola stres ini. Jadi coba dengan rutinitas sehat ya teman Pro 2 ya. Jadi memang kayak olahraga itu penting banget sih ya, jalan kaki, jogging. Terus juga kita harus konsisten untuk melaksanakannya, untuk mengganti gaya hidup kita ini teman Pro 2 ya. Jadi kita harus mengenali perbedaan supaya kamu bisa lebih bijak untuk mendengarkan sinyal tubuh. Jangan lupa imbangi dengan kebiasaan sehat dan pastinya untuk tetap konsisten, itu sih kuncinya ya.

dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Kecelakaan dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah.
1: Menyebutkan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang beton.
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

Ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: Ih, kok salah-salah terus ya?
1: Aduh, Dek. Kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
1: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan.

follow Instagram di @pro2jbi. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

selamat siang Lumpro 2. Kita lanjut lagi, kita masih di Santai Siang bareng sama Nia sampai nanti formasi 15 sore ya. Kali ini kita bakal bahas hal-hal yang membuat kita kayak harus melek banget. Kenapa di umur segini, kalau aku pikir-pikir ya, kalau dengan rutinitas cuman dari rumah, terus juga ke kantor ya, terus sibuk di rumah. Ada juga yang mungkin di rumah tuh gak sibuk, tapi di kantornya yang sibuk gitu kan ya. Kenapa sih kita gak selalu menyibukkan otak gitu, tapi fisik enggak gitu ya. Nah, jadi kayaknya kita perlu banget satu hobi fisik ya untuk saat ini ya, di umur segini gitu. Kayak kerja aja nih sekarang kebanyakan capeknya di kepala. Nah, makanya badan juga perlu ke bagian kerja nih Tuan Pro 2 ya. Kayak duduk nih sekarang, aku capeknya mikir nih, kira-kira membahas apa, ngomong apa. Tapi badan aku duduk santai, kaki gak napak ya. Karena kursinya ketinggian kali ya. Nah, jadi memang kayak badan tuh diem aja gitu Tuan Pro 2 ya. Kadang kaki itu cuman melangkah dari meja kerja ke toilet ya. Gak ada tempat lain tuh. Kalau kamu mungkin ke kantin, ke pantry, ke musola gitu kan ya. Ya pokoknya arahnya sama gitu. Dan jaraknya juga gak beda gitu ya. Terus juga biar ada satu jam sehari di mana kepala kita tuh gak mikirin kerja aja gitu. Dan biar ada satu hari yang selalu kita tunggu nih, yaitu kita olahraga gitu kan ya. Dan kita bisa ngerasain orang paling cupu di suatu tempat lagi gitu. Ya kan, gak semua hal ketika kita olahraga tuh kita mampu untuk melakukannya. Kita ngerasa kayak aduh aku gak sanggup deh. Terus juga karena badan itu juga butuh pencapaian. Jadi bukan cuma karir aja nih Tuan Pro 2 ya. Nah, jadi mulai dari sekarang di umur yang segini ini, jangan lupa untuk memiliki satu hobi fisik Tuan Pro 2 ya. Hobinya apa? Ya kamu yang harus mikirin kira-kira apa nih yang memang kamu suka Tuan Pro 2 ya.

0: baiknya kamu tahu.
1: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
0: Sebaiknya kamu tahu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Masih di RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Kita lanjut lagi siang hari ini teman Pro 2 untuk di Farmasi 13 lebih 46 menit ya. Dan ini cuaca juga mendung sama kayak kemarin. Apakah bakal hujan juga nih teman Pro 2? Tapi kalau ngomongin tentang hujan kemarin itu, ternyata tuh gak merata ya teman Pro 2. Karena di RRI sendiri nih, itu hujannya deras banget. Dan ternyata di rumah aku gak sebegitunya gitu ya. Bahkan tuh jalan tuh masih kering gitu teman Pro 2 ya. Jadi gak rata. Nah, apakah nanti bakal hujan dan merata? Gak tahu deh ya. Tapi kali ini teman Pro 2, aku ada nemu istilah ya. Istilah buat teman-teman yang suka banget buat kita jadi double job desk. Nah, ini istilahnya untuk orang yang sengaja terlihat gak bisa apa-apa di kantor ya. Ini nama istilah yang aku juga wow ternyata ada loh ya. Penasaran gak istilahnya apa? Oke, jadi nama istilahnya ini weaponize incompetence. Nah, itu dia ya. Jadi emang agak sulit ya. Dan ini buat kamu yang kenal banget sama polanya, kita bahas sedikit. Jadi ini adalah istilah ketika seseorang sengaja kayak pura-pura gak bisa untuk mengerjakan sesuatu supaya pekerjaan tuh bisa diambil alih sama yang bisa gitu. Emang ada yang kayak gitu kan ya? Kira-kira deh, ada gak yang kayak gitu? Banyak ya. Aduh, contohnya aja, misal dia tuh bilang kalau dia tuh gak bisa menggunakan Excel gitu ya, takut salah lah, atau mungkin kamu lebih jago deh. Nah, jadi akhirnya kita kayak ujung-ujungnya kerjaan tuh bakal pindah ke orang yang lebih paham gitu teman Pro 2 ya. Nah, mungkin tujuannya biar nggak ditambah kerjaan kali ya sama atasannya, atau karena mikir ini kan bukan job desknya aku gitu ya. Tapi kalau caranya pura-pura nggak bisa, yang kena malah sesama pekerja, kerjaannya nggak hilang, cuma pindah ke laptop orang lain aja. Nah, ini nih kalau bisa kurang-kurangin ya teman Pro 2 ya, karena memang kadang kita cuma lagi cari cara biar nggak terus-terusan ditambahin kerjaan. Tapi jangan sampai cara kita buat meringankan beban sendiri malah jadi beban baru buat sesama pekerja, maksudnya sama teman kita. Kan kasihan ya teman Pro 2 ya. Jadi kalau misalnya kamu menemukan teman yang seperti itu, nah ini istilah ini cocok banget ya sama dia. Tapi mudah-mudahan gak banyak yang kayak gitu ya teman Pro 2 ya.

0: Nah, diem-diem aja nih. Ada apa? Cerita dong.
1: Ah, Mbak. Ini loh, aku bingung mau usaha apa. Semua serba susah sekarang.
0: Nah, kenapa bingung? Banyak peluang kok. Tahu kan, Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya.
1: Emang apa potensinya?
0: Kelamaan tidur nih sepertinya. Lahan kita ini kan luas dan subur. Pertaniannya itu salah satu penopang ekonomi Nusantara sejak dulu. Selain itu, Indonesia kan banyak lautnya. Seperti kita ini, yang tinggal di pinggir pantai. Bisa jadi nelayan, bisa usaha tambak udang, dan lain sebagainya.
1: Jadi, kail dan jala bisa menghidupimu.
0: Jadi, kapan mau mulai?

dunia otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak bisa

Cobainya kamu tahu. Paparan polutan secara terus-menerus bagi warga kota besar seperti Jakarta bisa berdampak langsung pada kesehatan kulit dan menyebabkan masalah kecantikan mulai dari wajah yang kusam, kulit kering, hingga munculnya jerawat. Kulit bisa jauh dari glowing. Upaya perlindungan kulit wajah dapat dilakukan melalui berbagai cara. Salah satu langkah yang paling mendasar dan wajib dilakukan adalah penggunaan tabir surya atau sunscreen secara konsisten, terutama saat melakukan aktivitas di luar ruangan pada siang hari. Namun, ada aspek lain yang sering terlewatkan dalam rutinitas kecantikan adalah aktivitas fisik. Dr. Lascia mengungkapkan bahwa rutin berolahraga memiliki kaitan erat dengan kualitas kulit wajah yang sehat dan bercahaya. Manfaat olahraga bagi kecantikan kulit sangatlah besar, karena aktivitas fisik mampu meningkatkan produksi kolagen secara mandiri dari dalam tubuh. Peningkatan kadar kolagen ini memiliki dampak langsung pada tiga hal utama, di antaranya menjaga elastisitas, membuat kulit tetap kenyal dan tidak mudah kendur, kelembapan alami, memastikan jaringan kulit tetap terhidrasi dengan baik, kekencangan kulit, mempertahankan struktur kulit agar tampak lebih muda dan sehat. Meskipun olahraga sangat bermanfaat, Dr. Lascia memberikan catatan penting bagi masyarakat yang gemar beraktivitas fisik di luar ruangan, agar para pegiat olahraga tetap tidak melupakan penggunaan sunscreen sebagai pelindung tambahan, agar manfaat olahraga tidak tertutup oleh dampak buruk radiasi matahari. Dengan kombinasi antara olahraga teratur, asupan nutrisi yang tepat, serta perlindungan eksternal yang kuat, kulit wajah diharapkan dapat tetap sehat dan glowing meski harus berhadapan dengan kualitas udara perkotaan yang kurang ideal.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak kecut. Apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.
0: Tapi katanya di pemilu kali ini

0: Din, aku lagi butuh uang cepet nih. Ada yang nawarin pinjaman online, cairnya cuma 5 menit, gimana ya?
1: Hati-hati, Rin. Sudah dipastikan belum tuh pinjaman online yang legal atau gimana?
0: Belum sih, tapi kan yang penting dia cepat cair.
1: Nah, itu berbahaya. Pinjaman online sering menggunakan bunga dan denda yang tidak wajar.
2: Belum lagi cara penagihannya bisa mengintimidasi dan juga mengganggu keluarga maupun teman.
0: Wah, aku juga baru tahu nih. Hampir aja aku asal daftar.
1: Kalau memang perlu pinjaman, pastikan menggunakan layanannya resmi dan sesuai dengan kebutuhan. Jangan mudah tergiur proses instan tanpa mengecek keamanannya.
0: Makasih ya sudah ngingetin. Lebih baik berpikir matang daripada menyesal di kemudian hari. Tapi aku boleh pinjam uang kamu enggak?
1: Sorry ye, enak aja.
3: Jangan mudah tergiur pinjaman online. Bijak mengelola keuangan, cek legalitas penyedia layanan, dan lindungi data pribadi Anda.

di RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ada studi yang mengatakan tahan rasa rindu terlalu lama berdampak buruk bagi kesehatan. Rasa rindu yang berlebihan itu bisa memicu stres, kecemasan, terus juga kamu bisa insomnia karena terganggu tidurnya, hingga meningkatkan produksi hormon stres atau kortisol dalam tubuh. Nah, kondisi ini tidak hanya mempengaruhi kesehatan mental, tetapi juga kesehatan fisik, seperti menurunnya nafsu makan, suasana hati jadi memburuk, dan munculnya rasa gak nyaman secara fisik. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Lisa Damon, psikolog dari University of Utah. Dalam riset tersebut, pasangan dipisahkan selama 4-7 hari untuk mengamati dampak jarak terhadap kondisi emosional dan fisik mereka. Nah, hasilnya menunjukkan bahwa perpisahan sementara dapat memicu gangguan tidur, kesulitan mengendalikan emosi, peningkatan rasa cemas, stres, serta kadar hormon kortisol. Bahkan, beberapa peserta itu juga melaporkan munculnya ketidaknyamanan fisik saat berada jauh dari pasangannya. Jadi, jika akhir-akhir ini kamu merasa sulit tidur, terus juga mudah cemas, atau suasana hati kamu yang berubah karena merindukan seseorang, mungkin itu bukan sekedar perasaan. Tubuh kamu juga ikut merasakannya, teman Pro 2.

0: Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan
1: yang dilakukan oleh sejumlah
2: SMP negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban
3: kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak.
4: Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai
5: bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, di antaranya kontak fisik langsung, kontak verbal langsung, perilaku non-verbal langsung, perilaku non-verbal tidak langsung, cyberbullying, dan pelecehan seksual.

Pro 2, bagi kamu yang sedang melakukan olahraga tapi ngerasa olahraga dikit, jantung kayak mau meledak. Wih, pernah ngerasa gak kayak gitu? Nah, buat kamu yang baru gerak bentar, jantungnya udah rasanya mau copot, jangan langsung kapok ya. Karena sebelum kamu mengira ini gejala penyakit, kita harus memahami apa yang sebenarnya terjadi pada tubuh kita. Kamu mulai bergerak, otot tubuh, pasokan oksigen, dan juga nutrisi yang jauh lebih banyak secara instan. Jantung kamu berdetak lebih cepat untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Ekstrim atau tidaknya tergantung kondisi jantung kamu. Dan kita harus tahu mana yang normal dan mana yang bahaya. Kalau yang normal, nafas terengah-engah tapi masih bisa berbicara terbata-bata. Dan detak jantung melambat setelah kamu beristirahat 1-2 menit. Kalau yang bahaya, dada terasa nyeri seperti ditekan, pusing berputar, mual, atau pandangan gelap. Jika ini terjadi, segera stop. Dan seperti apa solusinya? Solusi yang pertama, jangan lompati pemanasan. Jantung itu ibarat mesin mobil, jangan langsung diinjak gasnya. Lakukan pemanasan selama 5-10 menit untuk memberi sinyal pada jantung agar menaikkan ritme detaknya secara bertahap, bukan mendadak. Solusi yang kedua, pakai metode small wins. Jangan langsung ikut kelas intensitas tinggi, mulai dari yang ringan seperti jalan kaki santai sekitar 10-15 menit sehari. Jika sudah terlalu ngos-ngosan, turunkan intensitasnya, jangan dipaksakan sampai tumbang. Jantung yang kuat harus dilatih, bukan dijauhi. Deg-degan di awal adalah tanda tubuh kamu sedang beradaptasi untuk menjadi lebih sehat dan bugar. Jantung yang kuat harus dilatih, bukan dijauhi. Deg-degan di awal adalah tanda tubuh kamu sedang beradaptasi untuk menjadi lebih sehat dan juga bugar.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

Jambi, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, tren hidup sehat terus berkembang ya, seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kebugaran tubuh. Jika beberapa tahun lalu olahraga lari, bersepeda, hingga gym ini menjadi pilihan utama, kini Pilates mulai mencuri perhatian dan menjelma menjadi salah satu olahraga yang digemari berbagai kalangan. Popularitas Pilates meningkat pesat, terutama di kalangan pekerja kantoran, ibu rumah tangga, hingga generasi muda yang mencari aktivitas fisik dengan resiko cedera rendah, namun tetap efektif untuk menjaga kesehatan tubuh. Dan gak hanya dilakukan oleh perempuan, olahraga ini juga mulai diminati kaum pria loh, karena manfaatnya yang menyeluruh.

0: Sob, ibu kota negara Perancis 5 kolom menurun, apaan ya?
1: Masa gak tahu sih? Paris, P-A-R-I-S.
0: Paris.
1: Mm-mm.
0: Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Masa Amerika sih?
1: Nah, iyalah.
0: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga. Lagi-lagi, Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat karena

0: Eh, pinjam 100 dong. Sorry ya, lagi gak ada. Ya udah dah, 50 aja. Aduh, sorry banget nih, aku beneran gak ada loh. Lah, biasanya lu mau minjemin. Kemarin aja, Aldo, lu pinjemin. Kok pelit banget sih?
1: Iya tahu, tapi sekarang ini aku lagi banyak kebutuhan buat nabung. Jadi sekarang ini kebutuhan aku dengan kamu tuh lagi gak ketemu.
0: Ya udah deh, ya deh, sorry.
1: Iya gak apa-apa, next time ya. Kalau misalnya aku gak ada kebutuhan, pasti dipinjemin deh.

bisa mengurangi stres? Apa iya? Yuk kita cari tahu. Menurut penelitian dari Florida State University, mencuci piring secara signifikan bisa membantu kamu menurunkan stres jika dilakukan dengan hati-hati. Fun fact-nya bahwa kamu berdiri sambil mencuci piring melakukan gerakan yang diulang lagi dan berdiri tenang mengatur nafas itu membuat kamu fokus akan gerakan, fokus dengan aroma sabun, dan fokus merasakan suhu air yang sejuk. Nah, hal ini yang bisa meningkatkan perasaan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Aduh, gimana ya? Mas, boleh titip bentar nggak? Saya mau ke toilet sebentar. Kayak tujuan kita juga sama kan? Sekalian bawa ke pesawat ya. Makasih.
1: Oh, oke.
2: Eits, tunggu dulu. Jangan langsung terima titipan orang lain di bandara. Karena kita nggak tahu apa isinya. Bisa saja barang terlarang.

Tahukah kamu, penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas? Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh. Sedangkan yang mentah hanya 51% yang diserap oleh tubuh.

0: boost.
1: Audiolibrary.rri.co.id.

0: audiolibrary.rri.co.id.
1: Hey, what's up, Lord?
2: Yeah, what's up, man?
1: Kamu aja aku cerita. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: Udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik. Tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: kata-kata bijak Bung Hatta. Untuk mencapai cita-cita yang tinggi, manusia melepaskan nyawanya pada tiang gantungan, mati dalam pembuangan, tetapi senantiasa menyimpan dalam hatinya yang luka wajah tanah air yang duka.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Kita mau Pro 2 tepat di 15 lewat 39 menit. Kita dengarkan kumandang beduk dan azan asar untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya.

follow Instagram di @pro2jbi. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

kamu. Selamat sore ya. Ya teman Prodo FM, sore hari ini seperti biasa ya, sudah ada Hafiz yang nemenin teman Prodo FM semua dari jam 3 tadi ya, sampai nanti malam di jam 7. Ya teman Prodo, di hari Rabu ini di 22 Juli 2026 teman Prodo ya. Gimana kabarnya hari ini di hari Rabu? Ya alhamdulillah hari ini teman Prodo cuacanya enggak panas ya. Alhamdulillah banget dari tadi pagi tuh hawanya adem-adem gimana gitu. Pokoknya hari ini beraktivitas tuh gak berkeringet ya, bener gak sih ya? Oke, Tama Prodo FM dimanapun itu kamu berada, yang lagi mau siap-siap pulang kantor, pokoknya hati-hati Tama Prodo ya, hati-hati di jalan, utamakan keselamatan kamu bukan kecepatan ya. Karena ada keluarga yang menunggu di rumah, jadi pelan-pelan aja, apalagi kalau sore hari ini macet gitu ya. Oke, Tama Prodo, seperti biasa hari ini saya bakal nemenin kamu dengan beragam informasi tentunya. And then, jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Prodo FM Jambi, teman terbaik kamu.

0: Sudah siap, Ran?
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Eh, bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
0: Biasa, alat setrum ikan.
1: Hey. Pakai setrum, Bang?
0: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh.

Keberadaan tisu basah memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga

Oke, Taman Prado FM nih, satu informasi nih Taman Prado nih, Amazon Prime Video nih resmi mengembangkan serial reboot RoboCop ya, yang bakal tayang di layanan streaming tersebut nih. Dan serial ini juga mendapat pesanan produksi sebanyak 8 episode dari Prime Video ya Taman Prado. Dan proyek tersebut nih adalah bagian dari upaya Amazon memanfaatkan perpustakaan waralaba milik MGM setelah akuisisi pada 2022. Dan proyek serial RoboCop ini sudah dikembangkan sejak Amazon mengambil alih MGM ya. Dan perusahaan tersebut berupaya mengembangkan berbagai judul populer MGM dalam bentuk film maupun serial televisi nih. Dan serial ini atau memperadua mengisahkan sebuah perusahaan teknologi besar yang meyakinkan sebuah kota untuk menempatkan robot canggih dalam kepolisian. Dan robot tersebut ditanamkan dengan kesadaran seorang polisi yang telah gugur, Peter Oko, yang akan bertugas sebagai penulis. Peter Oko akan bertugas sebagai penulis, produser eksekutif sekaligus showrunner dalam proyek tersebut. Dan sementara itu sama produser James Wan, Michael Clear dan Rob Hackett akan menjadi produser eksekutif melalui perusahaan Blumhouse Atomic Monster. Dan Michael Miner dan juga Ed Newmyer, pencipta sekaligus penulis film asli RoboCop, juga akan bergabung dalam produser eksekutif teman produser. Dan Daniel Bozzoni dari Blumhouse Atomic Monster akan menjadi co-produser eksekutif. Sedangkan serial ini teman produser diproduksi oleh Amazon MGM Studio dan menilai film asli RoboCop karya Paul Verhoeven yang dirilis pada 1987 telah menghadirkan gagasan yang melampaui zamannya teman produser. Dan mengenai isi menurut Wan juga isu mengenai teknologi identitas dan peran perusahaan terhadap masyarakat kini juga semakin relevan ya teman produk. Dia mengatakan tim produksi ingin menghormati elemen ikonik dari film asli sambil menghadirkan cerita baru yang sesuai dengan perkembangan dunia modern. Dan waralaba RoboCop ini pertama kali dimulai pada 1987 yang melalui film yang dibintangi Peter Weller sebagai polisi setengah manusia dan setengah mesin. Weller kemudian kembali memerankan karakter tersebut dalam sequel yang dirilis pada tahun 1990. Dalam film RoboCop 3 yang dirilis tahun 1993, karakter utama diperankan oleh Robert Brooke. Sementara itu Nancy Allen tampil dalam 3 film awal sebagai Officer Annie Lewis. Dan film reboot RoboCop yang dibintangi Joel Kinnaman ini dirilis pada 2014 dan waralaba tersebut juga sudah dikembangkan menjadi beberapa serial televisi, animasi, live action dan juga adaptasi game video dan juga komik teman-teman.

0: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayak setahun ada deh.
0: Udah lama banget ya? Pantas aja kamu berubah banget, makin cantik deh.
1: Ah bisa aja, tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Ya udah, kita mau pesen apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesen es coklat, terus cake brownies.
0: Nah, kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya tapi kan aku suka, gimana dong?
0: Hei, ingat ya, mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain. Pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja.

Mandi merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya ketombe.

Yang sama Prado FM nih, band asal Indonesia Forever mencetak pencapaian baru di kancah internasional lah. Grup musik asal Bandung itu diumumkan akan mengisi original soundtrack untuk film Marvel Spider-Man Brand New Day. Dan kabar tersebut teman Prado 2 diumumkan langsung melalui akun media sosial resmi Forever ya. Dalam unggahannya nih, mereka membagikan video singkat yang menampilkan ilustrasi laba-laba, logo Forever dan juga tanggal perilisan lagu. Dan unggahan tersebut juga disertai keterangan singkat From Spider-Man Brand New Day Movie. Dan pengumuman itu langsung disambut antusias para penggemar yang memenuhi kolom komentar dengan ucapan selamat teman Prado 2. Dan lagu tersebut akan menjadi original soundtrack yang dibuat khusus untuk Spider-Man Brand New Day. Kehadiran Forever dalam proyek ini menjadi momen bersejarah untuk industri musik Indonesia dalam salah satu waralaba film superhero terbesar di dunia. Dan Forever sendiri memang teman Prado 2 dikenal sebagai band yang mengusung warna musik emo dan juga alternative rock ya. Dan selama beberapa tahun terakhir, popularitas Forever terus meningkat nih. Lagu-lagunya kerap mendominasi tangga lagu digital dan juga menjadi soundtrack tidak resmi berbagai konten di media sosial teman Prado 2. Dan Spider-Man Brand New Day ini menjadi film terbaru dari semesta Marvel yang kembali menampilkan Tom Holland sebagai Peter Parker dan dijadwalkan bakal tayang di bioskop di Indonesia pada 30 Juli 2026.

Ya, Tama Produa nih aktris sekaligus solois IU. Ya, IU. Ya, Tama Produa yang mengumumkan penundaan konser dan juga perilisan album studio yang ke-6 akibat kondisi kesehatan telinganya yang semakin buruk nih. Dan keputusan tersebut juga membuat konsernya di Stadion Goyang bulan September mendatang serta tur domestik yang sudah direncanakan itu dibatalkan Tama Produa. Dan IU menyampaikan surat kepada para penggemarnya melalui beris mengenai kondisi kesehatannya saat ini Tama Produa. Dia menjelaskan pembatalan konser tidak dapat dihindari karena gejala gangguan saluran telinga kronis yang semakin memburuk. Dan dia mengungkapkan nih kondisi telinganya selama ini selalu berubah antara membaik dan juga kembali memburuk dalam waktu tertentu. Belakangan, keluhan tersebut berlangsung siang dan malam selama beberapa hari hingga mempengaruhi kemampuan dia untuk bernyanyi ya. Dan menurutnya nih, gejala yang terus berlanjut membuat dirinya berulang kali kesulitan mengembalikan performa ketika harus bernyanyi. Kondisi tersebut juga menjadi alasan utama pembatalan konser yang sebelumnya sudah dijadwalkan berlangsung pada September mendatang. Dan IU juga mengungkapkan album studio ke-6-nya sebenarnya sudah selesai dipersiapkan sebelum perubahan rencana tersebut diumumkan kepada para penggemar. Tapi perilisan album itu ditunda selama beberapa bulan karena promosi utamanya dirancang bersamaan dengan konser dan juga tour ya Tama Produa. Dan melalui suratnya, IU menyampaikan permintaan maaf kepada para penggemar atas perubahan seluruh rencana yang sudah disiapkan sebelumnya. Ia juga menyatakan rasa terima kasih atas dukungan penggemar yang sudah diberikan selama menghadapi kondisi kesehatannya. Dan IU berjanji Tama Produa akan menghadirkan album baru dengan beragam warna musik setelah kondisi kesehatannya membaik sepenuhnya. Dia juga menyatakan tekad untuk memulai tahun 2027 bersama para penggemar melalui karya terbarunya yang sudah dia persiapkan.

0: Kecelakaan dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah.
1: Menyebutkan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang beton.
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

Ya, Tama Pro 2 FM nih, kita ke berita olahraga ya Tama Pro 2. Nih, Chelsea FC resmi merekrut Morgan Rogers ya, dari Aston Villa nih pada bursa transfer musim panas 2026 ya. Nah, Tama Pro 2, gelandang berusia 23 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 7 tahun sampai musim panas 2033 ya. Dan Rogers nih bakal segera bergabung bersama skuad Chelsea untuk menjalani rangkaian pramusim menjelang kompetisi musim 2026-2027. Dia juga akan bekerja di bawah arahan pelatih baru Chelsea, yaitu Xabi Alonso ya.

adalah finisi 4 besar Premier League dan juga menjuari Liga Eropa pada musim lalu. Dan penampilan konsisten di level klub juga mengantarkan Rodgers menjadi pemain reguler timnas Inggris sejak menjalani debut seniornya pada November 2024. Dan hingga kini, dia sudah mencatatkan 22 penampilan bersama The Three Lions, termasuk juga dia tampil pada perhelatan Piala Dunia 2026.

0: Ih, kok salah-salah terus ya?
1: Aduh, Dek. Kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
2: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan.
3: Follow Instagram di @pro2jbi. Teman terbaik kamu. Pro2 FM.

untuk memaksimalkan fungsi otak sepanjang hari. Meluangkan waktu 60 hingga 90 menit pertama setelah bangun tidur untuk beberapa kebiasaan baik bisa mempengaruhi suasana hati dan kinerja kognitif seharian. Patricia Smith, seorang ahli saraf, menyebutkan ada 5 kebiasaan pagi yang bisa mengganggu kesehatan tubuh seperti dilansir dari Your Tango. 1. Langsung memeriksa ponsel. Bangun tidur langsung membuka ponsel, melihat sosial media, memeriksa pekerjaan, atau berita bisa membuat stres terlalu cepat. 2. Jarang berjemur di pagi hari. Cahaya matahari pagi yang masuk ke mata bisa mengaktifkan bagian pusat pengatur ritme tubuh. Cahaya matahari bisa membantu tubuh siap beraktivitas, menekan hormon tidur agar lebih segar, dan membuat mood lebih stabil dan bahagia. 3. Langsung bekerja. Beberapa orang bisa langsung fokus kerja begitu bangun, memanfaatkan suasana pagi yang tenang, tapi ternyata kebiasaan ini kurang ideal. 4. Sarapan yang manis. Sarapan manis seperti sereal atau roti selai memang praktis dan umum dilakukan. Namun, kebiasaan ini ternyata kurang baik untuk tubuh. Prioritaskan sarapan dengan tinggi protein karena bisa menjaga energi lebih stabil, kenyang lebih lama, dan mendukung fokus serta kinerja otak. 5. Tidak langsung minum air putih. Banyak orang yang tidak sadar kalau tubuh kita sebenarnya sedikit dehidrasi saat bangun tidur. Selama tidur, tubuh jadi kehilangan cairan. Dehidrasi bisa membuat fokus menurun, mood kurang stabil, dan tubuh terasa lebih lemas.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Nah, diem-diem aja nih. Ada apa? Cerita dong.
1: Ah, Mbak. Ini loh, aku bingung mau usaha apa. Semua serba susah sekarang.
0: Nah, kenapa bingung? Banyak peluang kok. Tahu kan, Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya.
1: Emang apa potensinya?
0: Kelamaan tidur nih sepertinya. Lahan kita ini kan luas dan subur. Pertaniannya itu salah satu penopang ekonomi Nusantara sejak dulu. Selain itu, Indonesia kan banyak lautnya. Seperti kita ini, yang tinggal di pinggir pantai. Bisa jadi nelayan, bisa usaha tambak udang, dan lain sebagainya.
1: Jadi, kail dan jala bisa menghidupimu.
0: Jadi, kapan mau mulai?

dunia otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak kecil. Apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.
0: Tapi katanya di pemilu kali ini

0: Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan
1: yang dilakukan oleh sejumlah
2: SMP negeri di Malang, Jawa Timur yang juga menjadi korban
3: kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak.
4: Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai penyeimbang.
5: Bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, di antaranya kontak fisik langsung, kontak verbal langsung, perilaku non-verbal langsung, perilaku non-verbal tidak langsung, cyberbullying, dan lecehan seksual.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.

0: Halo, selamat malam Indonesia.
1: Wey, ketemu lagi malam hari ini sama Edit dan juga Angga ya.
0: Yoi, apa kabar teman bro seluruh Indonesia di malam hari ini?
1: Semuanya pasti baik-baik saja.
0: Amin.
1: Walaupun sekarang lagi agak bingung ya.
0: Kenapa tuh?
1: Karena gue nonton apa ya hari ini? Gak ada gue lah, Min.
0: Iya sih, bener sih.
1: Kalau lo yang kemarin bener-bener into banget gitu ya sampai hari ini, lo pasti ngerasa, aduh, gue nonton apa hari ini?
0: Iya, lagi.
1: Gak ada ditunggu-tunggu lagi gitu.
0: Gak ada bro, dulu kan kemarin kayak lagi
1: siaran. Ntar malam nih,
0: abis siaran lagi siaran tuh bisa nonton
1: bola. Kemarin nonton kan? Nonton gak? Gitu,
0: sekarang gak ada nih. Sekarang udah gak ada, ya udah tidur aja deh bener.
1: Paling bener emang lu nungguin MLC hari ini, bintang tamu siapa?
0: Betul.
1: Besok siapa?
0: Bener.
1: Kayak hari ini spesial banget bintang tamunya.
0: Betul. Seperti biasa kita mau ngobrol-ngobrol tentunya sama bintang tamu kita malam hari ini. Ini dia baru aja ngerilis single terbarunya.
1: Yaitu
0: adalah Ayah judulnya.
1: Karena bertepatan dengan hari Ayah waktu rilisnya
0: ya. Betul, ya, benar-benar
1: 1 Juni.
0: Nah, ini spesial juga karena dia sebenarnya juga berkarir musik enggak cuma di Indonesia juga ya.
1: Tapi
0: di Malaysia juga.
1: Wow, Kuala Lumpur.
0: Betul sekali. Karena kita bakal ngobrol bareng sama Lutan Bodolski.
1: Woi, sesuruh apa obrolan kita sama Doi, jangan kemana-mana ya. Pokoknya itu terus bareng sama kita nanti di 1 jam ke depan.
0: Yo,
1: terus di MLC
0: Music Live Chat.

0: welcome back to NLC Music Live Chat.
1: Yes, masih bareng sama Angga ini dan seperti janji kita, kita bakal ngobrol-ngobrol pastinya.
0: Betul sekali.
1: Barengan sama
0: Lukman Podolski.
2: Yo, what's up?
0: What's up, bro?
1: What's up? Jadi kita tanya kapan sampai di Indonesia secara dari Malaysia ya. Ternyata baru datang semalam ya.
2: Iya, semalam.
1: Gimana Jakarta sekarang lama ya? Terakhir kan ke Bali katanya.
2: Udah lama tak kembali. Last 2019.
0: 2019. Wow.
1: Sebelum COVID ya.
2: Yes.
1: Pasti tadi agak miss something different gitu ya dibandingin dulu banget. Udah beda banget lah Jakarta sekarang.
2: Boleh lah. Vibe-nya udah lain.
1: Tapi jalan ke Bundaran HI Sudirman. Wah, apa gitu ya.
2: Iya,
0: betul.
1: Keren lah ya.
0: Benar.
1: Lukman Podolski.
0: Yes.
1: Aku sangat-sangat tertarik dengan nama Podolski.
0: Benar, dari mana ini nama Podolski?
1: Aduh, keturunan Rusia.
0: Aduh. Apakah sahabat dari Lukas Podolski?
2: Namanya agak alay.
0: Oke, dari mana tuh ceritanya?
2: Kalau boleh gue mau tukar namanya, tapi udah terlanjur.
1: Itu nama stage name kan pasti?
2: Itu nama Facebook.
0: Nama Facebook. Wow, oke.
1: Lu juga ada namanya edit cemungut selalu. Namanya Always Spirit.
0: Enggak. Kalau dulu edit respector. Itu ininya Bondan.
1: Oh,
0: respector.
1: Pet to black
0: gitu lah.
1: Jadi Podolski itu nama Facebook.
2: Jadi nama Facebook itu kan nama pemain bola.
0: Iya. Yeah.
2: Tapi udah ke arah sini nggak bisa tukar.
1: Jadi nggak bisa diganti.
2: Tak boleh turn back time.
0: Iya. Sudah melekat ya.
2: Ya tak apalah, begitulah.
1: Mungkin itu rezekinya itu ya. Podolski. Kita keren sekali sih.
0: Wow.
1: Kalau boleh tahu Lukman berkesenian dari mulai kapan?
2: Apa konten dari segi apa?
1: Apakah dimulai dari konten atau begini?
2: Iya, saya mulai dari konten.
0: Mm-hmm.
2: Terus 5 tahun after that then I start to music.
1: Oh, kamu kontennya dulu apa waktu?
2: Like skit, like
0: Okay.
2: Yang kelakar.
1: Oke.
2: Okay. Jenaka lah.
1: Sketsa ya.
2: Sketsa ya. Mm-hmm. Mesti jenaka.
1: Mm-hmm.
2: Dan tiba-tiba orang pelik, kenapa ke musik?
0: kenapa tuh akhirnya ke musik tuh?
2: Saya pun nggak tahu.
1: Tapi benar-benar itu ketika berkonten itu sendiri ya?
2: Sendiri.
1: Ada teman. Karena kalau sketsa berdua.
2: Yes. Okay. Saya shoot dia shoot saya.
1: Okay.
2: Ya, kalau tagman-nya tripod.
1: Okay.
0: Yeah.
2: So itulah kita berdua aja lah.
1: Di TikTok, Instagram?
2: Dulu nggak ada TikTok.
1: Dulu di mana tuh?
2: Dulu di IG aja.
0: Berarti udah lama banget tuh. Dari kapan?
2: Dari kalian pernah dengar Vine?
0: Okay, tahu.
1: Dari zaman Vine?
2: Yes.
0: Wow.
1: Vine itu pernah percuma berapa detik ya?
0: Iya benar-benar.
2: 6
0: detik kan?
2: Yes.
1: Itu gimana bikin sketsa 6 detik ya?
0: Iya. Dulu tuh ramai banget konten
1: itu. Ramai banget. Iya. Makanya yang bikin setiap hari 6 detik itu bisa dikembangkan. Wah, keras
0: sekali. Oh, gila sih.
2: Iya.
1: Dan akhirnya itu go viral. Cukup viral di Indonesia.
2: Can say viral at that time.
1: Mm-hmm.
2: That time, I think 2014-15.
1: Mm-hmm.
2: Yeah. Then 2016 dah ke IG.
1: Mm-hmm.
2: 1 minute.
1: Mm-hmm.
2: Yeah. So yeah, we go on IG for like I think 2-3 years. Then I don't know why I go to music.
0: Yeah. Okay.
1: Tapi musiknya pun bukan musik komedi ya?
2: Awalnya komedi.
1: Okay.
2: Tapi lama kelamaan. Why not we try serious?
1: Okay.
2: Yeah, something serious at least. So orang itulah orang pelik lah. Kenapa kau buat musik?
0: Berarti pertama masuk ke dunia musik tahun
2: 2000 yang seriusnya 2019.
0: 19
2: ya.
0: Yeah,
2: awalnya itu main-main aja konten.
0: Mm-hmm. Oke. Okay.
2: Ya, okay. Kemudian lama-lama tuh udah jumpa orang musisi yang serius, produser yang serius. So kita pun harus serius.
1: Okay. Tapi banyak yang akhirnya melihat perubahan dari Lukman gitu ya. Apa respon dari fans yang mungkin udah sudah mengikuti dari lama begitu?
2: Pada awalnya mereka tak suka.
1: Okay.
2: Suka lah macam ya lah, orang dah kebiasaan selalu nonton judul jenaka sketsa kan. Ini udah beralih ke music, orang macam awal-awal nggak bisa terima. Tapi lama kelamaan just do whatever you want.
1: Sebenarnya bisa diterima sama
2: alhamdulillah ya.
0: Yeah. Wow. Yeah.
1: Itu keren sih. Maksudnya itu kan giant step ya. Merubah sesuatu yang mungkin sudah jadi kebiasaan. Yes. Sampai akhirnya bisa jadi sesuatu yang baru buat Lukman Pronoski.
0: Seru. Dan ini single paling baru, terbaru adalah berjudul Ayah.
1: Wah, serius banget kalau ini. serius ya. Seorang Lukman Pronoski, tapi serius tentang ayah.
0: Wiss, sedap.
2: Yeah.
1: Punya cerita, punya kisah tentang ayah?
2: Enggak lah, itu semua cerita dari luar.
1: Oke. Okay.
2: Di apa, kadang-kadang sosial media kan banyak story.
1: Betul.
2: Saya ambil inspirasi dari situ. Tentang broken home.
1: Oke. Okay.
2: Broken family. So saya terapkan dalam lagu. Dan jadi ayah.
0: Yeah. Okay. Wow, menarik.
1: Tapi kalau secara pribadi, apakah hubungan dengan ayah seperti apa? Dekat, cukup dekat atau cukup jauh?
2: Yang tahu jelas tahu.
1: Tapi emang gak mudah ya.
0: Bener.
1: Kayak kemarin itu masa-masa ini tuh di Indonesia sedang ada orientasi masuk sekolah.
0: Okay.
1: Jadi after holiday. Sekarang ini baru anak-anak masuk sekolah. Jadi SD atau juga SMP. Kalau di Indonesia ada gerakan namanya gerakan ayah mengantar anak sekolah.
0: Oke.
1: Okay. Jadi
2: ibu enggak tuh?
1: Ibu kan udah tuh apa ya? Obvious apa? Obvious lah, terlalu biasa begitu kan.
0: Oh.
1: Ibu sudah pasti biasa yang mengantar anak ibu.
0: Oke.
1: Okay. Nah, di sekarang ini lagi digerakkan untuk ayah yang mengantar. Okay. Karena kan ayah biasanya sibuk kerja kan.
0: Benar.
1: Terlalu busy.
0: Betul.
1: Jadi dia enggak punya waktu untuk anak yang harus sekolah sampai akhirnya dibikin gerakan
0: ayah mengantar sekolah.
1: Mengantar sekolah.
0: Oh.
1: Dan kalau aku udah punya anak dua, yang pertama kemarin yang kedua itu masuk SD, memang rasanya beda.
0: Yes,
1: itu yes. Kita punya core memory for our child. Ketika nanti dia mungkin besar dia akan teringat waktu itu diantrein gitu.
0: Wow, oke. Okay.
1: Jadi mungkin hal-hal kecil seperti itu ya mungkin dulu waktu kita kurang gitu, kurang mendapatkan sesuatu sehingga tak ada memori apa apa gitu.
2: Iya.
1: Nggak? Lukman, iya tak?
2: Nggak ingat.
1: Lo ada nggak? Momen-momen apa yang sama ayah mungkin?
0: Iya, kalau biasa kalau berangkat pasti sama ayah sih biasanya.
1: Oh, berangkat sekolah diantarin?
0: Pasti.
1: Karena bareng sekalian.
0: Bareng sekalian. Karena nganternya bertiga tuh langsung. Berdua biasa sama abang.
1: Sama abang
0: berdua. Jadi nganter habis itu ayah langsung kerja.
1: Okay.
0: Biasanya gitu.
1: Makanya dari ceritanya ini ayahnya tapi lebih kepada cerita tentang broken home ya.
2: Yes. Broken home yang nggak ada orang selalu ceritakan.
0: Benar.
2: Sebenarnya orang cerita ayah best, ayah yang happy. Semua. Tapi why not kita try yang about broken home? And actually benda itu ada. Reality.
0: Okay.
1: Jadi nanti buat teman berdua yang mungkin punya cerita tentang ayah, boleh share di live chat kita ya.
0: Ya iya, atau mungkin mau bertanya-tanya sama Lukman langsung ya, kan langsung drop aja di live chat itu area di Jakarta, bisa langsung WhatsApp aja ke Prodo FM Jakarta tentunya ya.
1: So don't go anywhere.
0: Masih di MLZ Music Live Chat.

0: Yo, welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, dan tentunya kita masih bareng sama Lipman Podolski.
0: Yes, yeah. Tadi kita sudah sempat
1: spill gitu ya,
0: single terbarunya berjudul Ayah. Dan ini juga ngambil POV-nya agak berbeda gitu ya. Biasanya kalau ngeceritain tentang ayah tuh yang
1: baik-baik.
0: Yes. Best friend, father ever gitu kan. Tapi ini ngambil sisi yang broken home nih.
2: Yes.
0: Wow, menarik.
2: Something new.
0: Yeah. Kenapa akhirnya ambil sudut pandang itu?
2: Karena nggak ada topik dan yang fresh.
0: Nggak
2: ada yang macam, nih mau tulis, mau tulis pasal apa?
0: Yeah.
2: Oke lah, ambil topik satu, ayah. Oke, okay, tapi apa? Ayah happy, ayah yang baik, enggak.
0: Nah,
2: oke, okay. Kita ambil yang broken home. So, jadikan satu lagu.
0: Yeah. Oke.
1: Okay. Jadi apa yang di berarti POV-nya dari seorang anak dan tentang yang mungkin kehilangan sosok ayah atau fatherless gitu ya?
2: Dia ceritanya maybe ke arah macam anaknya marah kenapa bapaknya nggak ada, tapi dia sudah lama pendam perasaan itu, terus dilepaskan kepada ayahnya, so satu kemarahan lah gitu.
0: Alright. Oh, berarti ini sebuah apa ya, kayak
1: ya sebenarnya kan semarah-marahnya anak itu karena sayangnya.
0: Benar.
1: Karena itu tadi tidak mendapatkan kasih sayang, mungkin tidak pernah mendapatkan kehadiran seorang ayah gitu.
0: Yes.
1: Ya. Jadi itu yang mungkin mencoba dicoba untuk diwakilkan oleh Lupa, mungkin ada banyak juga anak-anak yang merasakan hal yang sama begitu ya.
2: Komentar ada yang ceritakan boleh relate
1: sekali
0: gitu ya. Iya, yeah. Benar. Karena ya ada juga maksudnya yang mungkin ya seperti saya maksudnya keluarganya mungkin tidak sempurna.
1: Betul. Kan
0: tidak full mungkin ayah.
1: Dan itu makanya kenapa tadi sempat ada yang tadi menceritain itu ya, gerakan mengatur sekolah, karena memang fatherless itu banyak dirasain banyak orang gitu.
0: Betul.
1: Jadi mungkin lagu ini bisa Lukman yakin juga ini banyak yang read, terbukti sudah banyak yang komen gitu ya di sosial media.
2: Iya. Kalau ada yang ceritakan macam kisah mereka, so macam okay, ada orang yang rasa benda ini, so I appreciate that.
0: Tapi di awal ada rasa kayak ketakutan nggak sih, karena kan ini topik yang sensitif.
1: Yes,
0: kan?
1: Betul.
0: Iya kan.
2: Pada awalnya takut. Karena takut kena apa backlash,
0: atau
2: orang marah. Itu kan still ayah kau, itu still your father.
0: Yeah.
2: Tapi enggak, itu opposite.
1: Okay. Ternyata malah banyak yang terima ya.
2: Iya. Alhamdulillah. Okay.
0: Ya karena mungkin mewakili perasaan juga yang mungkin nggak bisa tersampaikan gitu kan.
1: Benar. Jadi ketika kita ngerasa punya keluarga yang baik-baik saja, kita punya ayah yang mungkin sangat care sama kita ya, kita lebih bersyukur.
0: Betul.
1: Karena banyak di teman-teman kita yang tadi yang kamu bilang merasakan, wah ternyata butuh punya ayah yang sempurna itu tidak apa, itu bagian dari privilege.
0: Betul, gitu. Privilege ya.
1: Nah, sebenarnya kalau genre-nya dari Lukman itu lebih kemana sih?
2: Lagu ini atau keseluruhan?
1: Kalau lagu ini?
2: Lagu ini ke arah band.
1: Band ya?
2: Band style
1: band ya?
2: Iya.
1: Kalau sebelum-sebelumnya?
2: Sebelum-sebelumnya kayak macam R&B.
1: R&B.
2: Hip-hop R&B gitu.
1: Jadi, so random? So pengen explore lebih banyak?
2: Experiment.
1: Ya,
0: benar.
1: Dari R&B, hip-hop, dan sekarang band gitu ya?
0: Wow, benar-benar. Dan tadi juga kita sempat ngobrol di off-air. Katanya ini sesuatu yang berbeda juga dari lagu-lagu sebelumnya ya.
1: Apa
0: kan?
1: Yang berbeda dari sebelum-sebelumnya?
2: Kalau sebelum ini cerita topiknya tentang cinta, heartbroken, situationship. Yang ini pasal hubungan sama family.
0: Sih. Iya kan? Maksudnya sebelumnya mungkin cinta-cintaan kita sama pasangan, sama hubungan sama ayah.
1: Aku penasaran pengen dengerin sih lagunya.
0: Ya, kita dengerin dulu kali ya. Single terbaru dari Lukman berjudul Ayah. Mungkin nanti kalau bisa ceritain ya kan. Mungkin ada memori apa sama ayah, atau
1: boleh.
0: Buat kamu yang relate juga boleh langsung drop
1: aja. Ya.
0: Kasih tahu ke kita ya. Jadi langsung aja ini dia Lukman Podolski dengan Ayah.

0: Masih di MLC Music Live Show.
1: Yes, masih bareng Angga ini dan masih bareng sama Lukman Podolski.
0: Yes.
1: Tadi kita udah dengerin lagu Ayah ya.
0: Betul.
1: Dan ternyata lagunya sangat ceria banget gitu.
0: Iya lagi, maksudnya gak sedark tadi ceritanya yang tentang broken home gitu kan. Tapi emang pingin ngambil genrenya emang genre kayak band-band gitu atau gimana nih untuk lagu ini? Atau sebenarnya udah mencoba genre yang lain dulu nih sebelum akhirnya rilis?
2: Enggak, lagu itu udah lama.
0: Oke.
2: Tahun 2020.
0: Wow.
2: Terus nggak tahu kapan mau rilis nih.
0: Oke.
2: So sampai at one time we do it again, make it new, fresh. So we released it.
0: Oh.
2: Okay. Tukar sangat lah arrangementnya. Memang arrangementnya lebih kurang sama dulu.
0: Oke, okay. Cuman minor-minor aja perubahan ya. Oke.
1: Bang gitu, maksudnya nadanya sangat catchy banget. Nada apa isi listening gitu ya.
2: Terima kasih.
1: Bahkan kalau boleh dibilang kayak apa ya? Kayak kalau di Indonesia tuh kayak Peter Pan zaman-zaman sebelum jadi Noah gitu.
0: Yeah. Bandnya masih kental banget.
1: Tahu band Peter Pan nggak?
2: Iya.
1: Yeah. Nah,
2: sekarang Noah.
0: Noah betul.
1: Atau ST12 mungkin
0: ya.
1: Dikit-dikit lah, ada nada-nada yang seperti itu.
0: Benar-benar.
1: Sebenarnya kalau band siapa yang favoritnya Lukman?
2: Lokal sini atau
1: di Malaysia?
2: Di Malaysia sekarang ada satu band lokal namanya Empty Pitch.
1: Empty Pitch.
0: Oh, Pitch. Yeah. Okay.
2: So mereka new gen. So I think band punya music.
0: Okay.
2: So yeah, I suka
1: ya sama Empty Pitch.
2: Empty Pitch.
0: Okay.
1: Kalau di Indonesia ada yang tahu?
2: Indonesia
1: selain tadi Peter Pan lah ya. Ada tak?
2: Kalau dulu lah, dulu saya suka Wali Band.
1: Wali.
0: Seru. Wali.
1: Bang, gue bisa dimiripin sama Fang, emang mirip Fang gue.
0: Lu banyak mirip ya?
1: Tadi kan aja, maksud gue jauh banget sih Fang. Kalau Fang gue, ya oke lah ya. Kalau dimiripin sama
0: Iga Masardi,
1: tapi kayaknya jauh sih. Iganya marah taruh gue.
0: Dia Iga rusuk taruh ya.
1: Tulang Iga. Oke.
0: Alright, so
1: setelah genre band,

0: apakah ke depan ada keinginan untuk bikin genre yang baru lagi?
1: Mungkin yang galau.
0: Galau, okay. Bisa jadi ya.
1: Ballad, ya. Hmm. Itulah, mungkin ballad.
0: Belum pernah ya?
1: Pernah, tapi mungkin nggak suka lagu itulah. Arrangementnya mungkin susah dikit.
0: Okay. Oh, ya, karena nggak biasa aja sebenarnya.
1: Iya,
0: ya,
1: karena itu orang lain yang lakukan bikin musik itu.
2: Oke. Okay.
1: Mungkin lepas nih ada freedom, creative freedom. Iya, maybe try ballad.
0: Okay. I don't know. Yeah. Kita tunggu ini ya. Yes. Tapi akhirnya mulai nyaman ya dengan dunia musik. Apa sampai sekarang masih suka bikin konten-konten komedi juga nggak?
1: Konten enggak.
0: Terkadang gitu. Udah sama sekali off.
1: Kadang lah, kadang.
2: Iya. Kadang-kadang aja ya.
1: Kadang lah.
2: Alright.
1: Sekarang mau to live stream di YouTube.
2: Oke. Okay.
0: YouTube ya.
2: Live stream.
0: Apa ngapain di?
1: Gaming kayak itu apa? Winda.
2: Oke. Okay. Winda. Benar. Bang Winda sampai juga sampai sana ya. Ada juga ya. Wow.
0: Jadi ya karena basicnya adalah content creator ya. Ini memang do everything gitu ya.
1: Yes.
0: Dari mulai coba di komedi, terus akhirnya di gaming, terus ke dunia musik itu. Sejak kapan tuh akhirnya mulai kayaknya aku di dunia entertain aja gitu. Apakah cita-cita dari kecil?
1: Enggak juga lah.
0: Enggak juga ya.
1: Dulu
0: cita-cita apa?
1: Cita-citanya mau jadi apa itu pesawatnya?
2: Pilot.
1: Oh, bukan. Cabin crew.
2: Oke. Okay.
0: Pramugara. Yeah.
1: Tapi enggak ganteng.
2: Flight attendant ya.
0: Iya,
2: benar.
1: Flight attendant.
2: Iya.
1: Tapi lihat cermin macam enggak lah.
0: Kan enggak harus ganteng.
2: Iya. Yeah.
0: Cantik juga boleh.
2: Aduh, jangan dong. Agak serem ya.
0: Serem ya. Oke, ya udah kita nanti masih ada satu cut lagi ya.
2: Yes, kita masih bakal ngobrol-ngobrol teman Pro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di Pro 2 FM, daerah kamu tentunya, favorit kamu di tempat kamu berada tentunya. Jadi tetap di MLC
0: Music.
2: Oke. Okay.

0: masih di MLC Music Legend.
1: Sebelum nanti kita bakal tanya-tanya lagi sama Lukman. Terusnya yes, ada WhatsApp ya.
0: Ya iya, ada yang join nih nanya ke Lukman. Ini dari siapa nih namanya? Ada
1: namanya ya. Namanya. Oh, ada tuh.
0: Siapa?
1: Tuh Rumsworth
0: namanya ya. Ya. Katanya apakah lagu Ayah Itu Kisah Pribadi Kak Lukman?
1: Apakah oh enggak, dari bukan, ya? Kumpulan-kumpulan cerita orang ya?
2: Ada dikit lah, tapi yang lainnya itu kayak cerita orang lain.
0: Oke. Okay. Berarti dari cerita orang lain dibikin lagu gitu ya.
2: Inspirasinya.
0: Benar.
1: Oke. Berarti lagu ini sudah ada music video?
2: Iya, yeah,
1: sudah ada ya. Sudah itu di channelnya ada. Siapa?
2: Di channel saya.
1: Oke. Okay.
2: Podolski Vivo.
1: Oke. Lukman Podolski Vivo.
2: Iya.
1: Alright. Itu bisa disaksikan situ. Mm-hmm. Dan sudah ada di all digital streaming platform ya.
0: Iya.
1: Mm-hmm.
0: Dan apa? Iya, benar.
1: Di Spotify, di iTunes dan lain-lain ya.
0: Dan terus bisa di request di Produk FM seluruh Indonesia.
1: Right.
0: Alright.
1: Yeah. So next project ada yang mau di share atau mungkin ada rencana plan buat konser atau showcase?
2: Showcase konser belum ready.
0: Mm-hmm. Belum. Oke. Okay.
2: Mungkin next single maybe this year juga.
1: This year juga. Oh, jadi wow, biasanya berapa setahun ada 2-3 single?
2: Maybe ya. Yeah. Hmm. Ada gapnya 2-3 bulan.
1: 2-3 bulan.
2: Ya. Yeah.
0: Oke. Okay.
1: Yeah. Syaratnya lagu yang balad itu tadi ya.
2: Mungkin ya.
1: Mungkin. Atau aja ya, mungkin bisa dicoba bikin single komedi ya.
0: Bisa.
1: Single ada di sini tuh banyak loh ya.
0: Bisa.
1: Sekarang ada banyak sekali yang dia itu grup vokal kayak NPD itu kan sebenarnya komedi ya kan.
0: NPD. Komedi.
1: Project Pop.
0: Betul. Project Pop gitu-gitu. Banyak
1: yang lucu-lucu.
0: Betul. Ya makanya nanti ditunggu aja ya.
1: Aja ya.
0: Bisa dicek Instagramnya Lukman Podolski tentunya.
1: Betul. Abis kita bakal dengerin Lukman live session.
0: Yes. Ya. Abis ini ya.
1: Lagu Ayah ya.
0: Yes. Oke, okay, apa ibu nanti?
1: Jangan dong, belum dibikin. Bisa nanti, ngarang nanti. Gak bisa.
0: Siapa tahu mau spontan gitu kalau dibikin.
1: Jangan. Oke. Okay.
0: Ya, terima kasih juga teman Produ. Ya,
1: apa? Yang main gitar.
0: Oh,
1: kasih baku pernah ya?
0: Langsung aja. Oke, aman.
1: Iya,
0: sukanya berdiri emang. Ya, terima kasih teman Produ. Dan seru-seruan satu jam terakhir bareng sama Lukman Podolski tadi di malam hari ini.
1: Oke.
0: Dan buat kamu jangan lupa buat selalu dengerin lagu Ayah di semua DSP. MV-nya juga bisa ditonton di Lukman Podolski Vivo di YouTube ya. Dan juga bisa di request di Produ FM seluruh Indonesia.
1: Ya udah, kita sekarang pamit dulu ya.
0: Kalau gitu nama gue Edit,
1: gue Angga.
0: Kita pamit dan ini dia Lukman Podolski.

0: jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Selamat malam teman terbaik Pro 2 Jambis 0,9 Pro 2. Teman terbaik kamu malam hari ini tam Pro 2 di jaga malam janggal malam-malam bersama Pro 2 Jambi bareng saya Artes Tanggang. Dan aku bakal temani kalian di 0,9 Pro 2 RRI Jambi untuk di session jaga malam. Teman Pro 2, buat kamu yang lagi santai atau lagi di perjalanan, teman Pro 2, selamat malam. Dan yang pastinya buat kamu yang di perjalanan menggunakan kendaraan untuk lebih safety ya, lebih hati-hati teman Pro 2 untuk fokus berkendara, karena memang kalau di kendaraan itu lebih bagusnya menggunakan radio ya teman Pro 2. Jadi selamat malam lagi dengar kamu di 9,9 FM atau kamu lagi dengar kamu di streaming RRI.co.id dan juga melalui aplikasi digital. Malam hari ini kita akan berbagi informasi dari Pro 2. Salah satu informasi aku bakal berikan buat kalian malam hari ini teman Pro 2, tips badan tetap fresh saat olahraga. So jangan kemana-mana teman Pro 2, ngebahas tentang olahraga, gimana sih biar badan tetap fresh ya saat olahraga. Nanti kita akan berbagi biar teman Pro 2 makin semangat, gak mager lagi buat beraktivitas yang namanya artinya fisik atau berolahraga. Olahraga ini bagus banget ya buat tubuh, buat jiwa, buat fisik semuanya teman Pro 2, buat otak terutama ya. Nah teman Pro 2, ternyata ada beberapa hal cara sederhana biar badan kamu tetap fresh, tetap segar di saat berolahraga. Berbagi informasi dari Pro 2 Jambi.

0: dibales. Tapi notif chatnya gak centang biru. Si paling privacy nih.
1: Biar aja, itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan.
0: Kamu juga ya? Privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu, kira-kira enak gak?
1: Iya ya, jadi kayak ngomong sendiri.
0: Nah gitu, sama kayak chat WhatsApp, centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
1: Iya juga ya, jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
0: Betul kan, jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
1: Sepele ya, cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa bikin orang salah sangka dengan kita.

Oke, Tam Pro 2 lanjut lagi Taulas ya. Tips badan tetap fresh dan sehat buat kamu saat berolahraga. Nah, Tam Pro 2 olahraga menjadi salah satu ya rutinitas wajib, khususnya yang ingin punya tubuh sehat dan bugar. Apalagi sekarang FOMO itu namanya. Bukan cuma soal FOMO ya Tam Pro 2 ya. Di media sosial itu udah banyak banget kegiatan-kegiatan mereka tuh, anak-anak muda, orang tua, remaja, dewasa tuh udah mulai aktif dengan berolahraga. Jadi benar-benar keren banget mereka Tam Pro 2 yang begadangnya berkurang dikarenakan pagi mau enggak mau dia mereka udah konsisten dengan namanya olahraga. Karena olahraga ini butuh konsisten Tam Pro 2 untuk mendapatkan hasil yang kita inginkan. Jadi, kalau olahraga ini Tam Pro 2 yang buat kamu yang pengen punya tubuh yang sehat dan juga bugar. Tapi enggak sedikit yang justru merasa lemas alias mager lah gitu ya, pusing atau gak gampang capek di tengah-tengah sesi workout atau di saat berolahraga. Padahal badan yang fresh selama berolahraga itu penting banget supaya si latihan kamu benar-benar lebih maksimal dan resiko cedera juga bisa diminimalkan. Sebenarnya rasa fresh atau segar tersebut di saat workout itu gak datang begitu aja. Ada beberapa faktor Tam Pro 2 yang mempengaruhi, mulai dari apa yang dikonsumsi sebelum latihan. Tam Pro 2 apa yang kamu konsumsi sebelum latihan, terus cara tubuh kamu dipersiapkan, siapkan sampai kebiasaan setelah olahraga selesai. Biar sesi olahraga kamu benar-benar maksimal dan badan tetap segar dari awal sampai akhir, kita bakal ulas sama Pro 2. Tips badan tetap fresh saat berolahraga. Oke, okay, yang pertama Tam Pro 2, jangan skip makan sebelum workout. Ada yang bertanya ya, ini beberapa dari sering aku lihat VT-VT yang lewat Tam Pro 2 ya, terkait dengan olahraga. Ada yang bilang, "Dok, boleh gak sih gak usah sarapan di sebelum olahraga, atau bagusnya mana? Setelah olahraga atau sebelum olahraga?" Tam Pro 2, keduanya sama-sama bagus Tam Pro 2. Intinya kamu jangan sampai gak makan sama sekali. Misalnya sebelum olahraga kamu gak makan, terus setelah olahraga kamu gak makan nih makannya. Nah itu bisa buat tubuh tuh jadi rusak Tam Pro 2. Kenapa? Kita butuh makan. Karbo boleh, Tam Pro sedikit, dan tambah lagi dengan protein. Nah kalau untuk sebelum olahraga sebaiknya 60-90 menit Tam Pro 2 ya, untuk sebelum olahraga untuk konsumsi makanan. Nah kalau mau kamu makan setelah olahraga, kasih waktu tubuh kamu. Setelah olahraga 30-60 menit baru kamu makan. 30-60 menit baru kamu konsumsi makan. Ada karbo tapi gak terlalu banyak, dan juga tambah dengan protein, penting banget karena buat otot. Biasanya kan kalau olahraga itu kan pasti kita kayak merusak atau pembentukan otot ya. Nah biar ototnya makin bagus, makin sehat, Tam Pro 2 itu butuh namanya protein. Nah, yang pertama jangan skip makan sebelum workout. Tam Pro 2, kalau kamu yang sering mager, lemes kalau saat olahraga, Tam Pro 2, ya udah, kamu enggak jangan skip atau jangan lewatkan nama tuh sarapan sebelum olahraga atau sebelum workout, Tam Pro 2. Banyak yang beranggapan kalau olahraga dalam kondisi perut kosong itu bisa bikin pembakaran lemak lebih maksimal. Padahal anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar dan justru bisa berdampak buruk buat tubuh. Saat perut kosong, tubuh kekurangan sumber energi utama yang dibutuhkan otot untuk bekerja secara optimal selama latihan berlangsung. Nah, melewatkan makan atau sarapan sebelum workout itu bisa membuat kadar gula darah kamu tuh turun drastis. Akibatnya, kamu bisa merasa kayak lemas, pusing, bahkan mual di tengah sesi olahraga. Kondisi itu tentu saja mengganggu performa latihan dan membuat tubuh kamu tuh kayak enggak bisa bergerak dengan maksimal seperti yang diharapkan. Sebagai gantinya, Tam Pro 2, kamu bisa mengganti atau mengkonsumsi nama sarapan Tam Pro 2 dengan makanan ringan yang mengandung karbohidrat kompleks sekitar 1 sampai dengan 2 jam sebelum olahraga. Pilihannya banyak Tam Pro 2, contohnya kayak buah pisang, oatmeal, atau roti gandum dengan selai kacang. Roti gandum juga sama tambahkan dengan selai kacang karena kan kacang terlalu sendiri sebagai salah satu sumber dari protein. Roti gandum dengan selai kacang bisa jadi sumber energi yang pas tanpa membuat kamu merasa penuh saat bergerak. Jadi ada beberapa pilihan makanan ringan, pisang, oatmeal, roti gandum dengan selai kacang, Tam Pro 2. Jadi buat kayak yang selama ini lemes, aku tuh kalau olahraga tuh kayaknya habis setelah olahraga tuh pusing, terus kayak berasa kayak lemes, bahkan mual gitu, ya udah berarti kondisi perut kamu dalam kondisi yang gak baik-baik aja. Jadi upayakan 1 jam atau 2 jam sebelum olahraga kamu makan dulu Tam Pro 2. Makan-makan jangan yang berat-berat dong Tam Pro 2. Jangan pula kalau orang Indonesia makannya lontong lah, nasi gemuk, itu mah kagak Tam Pro 2. Bukan gak boleh, terutama main nasi bungkus nih, suka pamer-pamer habis olahraga, pamer nasi bungkus. Kalau olahraga kamu masih di bawah 8K dan bukan sampai 8K
4, 10K di bawah itu gak usah pamer namanya kamu lagi makan nasi bungkus. Tapi kalau kamu misalnya udah di 8K, 10K atau lebih, nah sasa aja, karena kita butuh karbohidrat dan juga jangan lupa protein. Tapi sebelum olahraga, biar kamu gak lemes, gak lesu, gak pusing, makan dulu ya, kayak buah pisang. Terus juga boleh campur lagi dengan namanya tuh oatmeal. Atau kamu misalnya malas, ya udah bikin roti gandum aja dengan selai kacang. Oke? Ingat, jangan skip yang namanya sarapan sebelum workout. Buat kamu yang mungkin ngerasa kayak lemes, lesu, dan pusing. Nanti lanjut lagi Tampro 2 Jambi mengulas tips badan tetap fresh saat berolahraga. Jangan kemana-mana ya. Masih bersama saya, Artis Tangga, menemani kamu di malam hari ini. Pro 2, teman terbaik kamu.

Oke, lanjut lagi tahun Pro 2. Ngebahas yang kedua nih, tips badan tetap fresh saat olahraga. Pastikan tubuh tetap terhidrasi. Air putih memegang peranan besar dalam menjaga performa tubuh saat berolahraga. Saat workout, tubuh kehilangan cairan lewat keringat dalam jumlah yang cukup banyak. Apalagi kalau latihannya intensnya dilakukan di ruangan yang panas. Kalau cairan yang hilang, itu tidak segera diganti, tubuh bisa mengalami terjadinya dehidrasi. Untuk itu tahun Pro 2, sebelum mulai olahraga, pastikan ya, sudah minum air putih yang cukup. Minum segelas sekitar 1 jam sebelum berolahraga. Kebiasaan ini membantu tubuh kamu memasuki sesi latihan dengan kondisi cairan yang sudah optimal, sehingga tidak mudah merasa haus, lemas di awal-awal pergerakan. Sebelum itu, tahun Pro 2 perhatikan juga ya kondisi cuaca, dan kamu juga harus mengkonsumsi air putih 1 jam sebelum olahraga. Selama olahraga berlangsung, jangan lupa untuk tetap minum air secara berkala, terutama di sela-sela set atau saat jeda istirahat. Gak perlu minum dalam jumlah yang banyak sekaligus, cukup beberapa teguk setiap 15 sampai dengan 20 menit untuk menjaga tubuh kamu tetap terhidrasi tanpa membuat tubuh berasa penuh. Nah, tahun Pro Jambi, pastikan ya tubuh kamu terhidrasi, terutama tahun Pro 2 yang mungkin lakukan aktivitasnya tuh yang intens dilakukan di ruangan yang panas. Jadi butuh banget namanya itu cairan ya. Kenapa? Karena cairan yang hilang kalau nggak segera diganti akan terjadi dehidrasi. Nah, untuk itu tahun Pro 2 upayakan juga sebelum olahraga 1 gelas 1 jam sebelum berolahraga kamu konsumsi. Nah, di sela-sela waktu aktivitas atau olahraga 15 atau 20 menit setelah olahraga, kamu untuk ibarat di sela-sela antara itu ya, tahun Pro 2 cukup beberapa teguk setiap 15 sampai 20 menit untuk menjaga tubuh kamu terhidrasi. Next time Jambi, kita lanjut lagi mengulas ya tips badan tetap fresh saat berolahraga.

Sebaiknya kamu tahu. Curriculum vitae atau CV adalah kunci penting untuk mendapatkan pekerjaan. CV merupakan identitas kamu sebagai pelamar kerja, di mana pengalaman dan kemampuan kamu dijabarkan dengan jelas. Kalau kamu yang ingin bekerja di perusahaan impian, tentu kamu perlu punya strategi khusus untuk menulis CV yang baik. Sebab, terkadang ada terlalu banyak informasi atau informasi yang kurang lengkap menggambarkan skill kamu. Kamu perlu simak tips membuat CV, sebagaimana dilansir dari situs Harvard Business dan America Psychological Association atau APA. 1. Menuliskan pencapaian dengan spesifik. 2. Menuliskan pengalaman kerja yang relevan. 3. Menyebutkan kekuatan disertai contoh. 4. Mendeskripsikan profil ringkas yang jelas dan menarik.

Oke, Taman Pro 2, lanjut lagi kita ulas ya Taman Pro 2. Yang ketiga nih Taman Pro 2, tips badan tetap fresh saat berolahraga. Yaitu Taman Pro 2 penting banget jadi perhatian kamu pagi cuaca yang lagi sekarang lagi tidak bersahabat alias panas kemarau. Gunakan OV yang nyaman saat workout atau berolahraga. Taman Pro 2, pemilihan OV saat berolahraga ternyata punya pengaruh. Yaitu pengaruh besar terhadap kenyamanan dan performa latihan. Banyak yang fokus pada tampilan outfit yang stylish, tapi lupa memperhatikan aspek fungsionalitasnya. Padahal outfit yang gak sesuai bisa mengganggu gerakan, membuat tubuh kamu merasa tidak nyaman. Bahan pakaian jadi salah satu yang utama perlu diperhatikan. Pilih material yang breathable dan mampu menyerap keringat kamu dengan baik. Selain bahan, ukuran outfit juga perlu disesuaikan dengan jenis olahraga yang dilakukan. Dari Bro Jambi, kita lanjut lagi mengulas ya 7 tips badan tetap fresh saat berolahraga.

Oke, lanjut lagi tahun pro 2 kita ulas ya. Untuk yang keempat nih, tip badan tetap fresh saat olahraga. Lakukan pemanasan sebelum mulai workout. Pemanasan tahun pro 2 seringkali dianggap sepele dan banyak dilewatkan karena keterbatasan waktu. Padahal pemanasan punya peran penting dalam persiapkan tubuh kamu sebelum melakukan aktivitas fisik yang lebih berat. Tanpa pemanasan tahun pro 2, tubuh belum bisa siap menerima beban latihan yang akan dijalani. Salah satu fungsi utama pemanasan meningkatkan suhu tubuh secara bertahap. Ketika suhu tubuh naik, aliran darah ke otot-otot akan meningkat sehingga otot menjadi elastis dan siap digerakkan. Kondisi ini membantu mengurangi resiko otot tertarik atau kram saat berolahraga. Tahun pro 2 pastinya gerakan pemanasan ini cukup ya, 5 sampai dengan 10 menit. Yang pastinya seperti jogging ringan di tempat, jumping jack atau dynamic stretching tahun pro 2 selama 5 sampai dengan 10 menit. Tahun pro 2, lakukan pemanasan sebelum mulai workout. Salah satu ya, tahun pro 2 punya peran penting untuk badan kamu tetap fresh saat berolahraga.

0: Sa, lihat nih, katanya modal 100 ribu bisa jadi jutaan. Gimana kalau kita coba?
1: Jangan, Rudy, itu judi online.
0: Ah, siapa tahu lagi beruntung kan bisa dapat.
1: Itu yang bikin banyak orang terjebak. Awalnya coba-coba, lama-lama ketagihan. Uangnya habis, utang bertambah dan keluarga ikut menderita, Rud.
0: Jadi iklan yang sering muncul itu cuma buat mancing orang aja?
1: Betul. Yang benar-benar untung itu penyelenggaranya, bukan pemainnya.
0: Untung kamu ingatin, mending uangnya dipakai buat hal-hal yang lebih bermanfaat ya.
1: Setuju banget. Gunakan internet untuk belajar, bekerja, berkarya, dan mengembangkan usaha. Ya, jadi masa depan lebih berharga daripada mengejar keuntungan semu.
2: Jangan tergiur judi online, katakan tidak pada judi online. Lindungi diri, lindungi keluarga, dan wujudkan masa depan yang lebih baik.

0: galau, Kang. Kalau ngomongin galau mah, saya juga pernah galau, Kang. Kalau diceritain mah, panjang banget. Jadi dulu...
1: Berisik!
2: Orang saya yang galau, kok situ yang curhat?
0: Maaf, Kang. Kebawa suasana. Nih, kopi dulu, Wat.
2: Orang nggak pesan kopi?
0: Ya, nggak apa-apa. Minum biar tenang. Kang, ini saya ngasih tahu aja. Di mata Tuhan, kita itu sama. Akang laki-laki.
1: Laki-laki.
0: Dia perempuan.
1: Perempuan.
0: Cocok. Jodoh. Ini hujan, mendung, pertanda berkah, Kang. Udah bukan saatnya lagi jadi para badut. Sekarang waktunya Akang jadi peran utamanya. Kejar! Saya yakin Akang bisa dapetinnya.
1: Pasti bisa, ya.
0: Yakin, Kang. Semangat. Ya?
1: Semangat. Bisa.
0: Udah, kalau gitu. Ini kali berapa? Gratis, ya.
1: Makasih, ya?
0: Iya. Saya juga pernah ada di posisi Akang, soalnya.
3: Oke, Tang Pro 2 lanjut lagi dari 9.9 Pro 2 Jambi ngebahas yang kelima nih. Tips badan tetap fresh saat olahraga. Teman Pro 2, atur intensitas latihan sesuai dengan kemampuan. Semangat olahraga memang bagus, Tang Pro 2, tapi memaksakan intensitas latihan terlalu tinggi tanpa memperhatikan kemampuan tubuh justru bisa berdampak buruk. Banyak teman Pro 2 yang ingin hasil cepat sehingga langsung melakukan latihan-latihan yang berat, padahal tubuh belum terbiasa dengan beban tersebut. Teman Pro 2 ingat ya, setiap orang tuh punya kapasitas tubuh yang berbeda-beda tergantung dari tingkat kebugaran usia sampai dengan riwayat kesehatan masing-masing. Untuk itu, teman Pro 2 penting mengenali batas kemampuan diri kamu sendiri sebelum menentukan intensitas latihan yang akan dijalani setiap harinya. Dengan mengatur intensitas kemampuan, kamu juga bisa berolahraga secara konsisten dalam jangka panjang tanpa resiko cedera atau kelelahan berlebih. Teman Pro 2, yang kelima ini jangan lupa ya, tipsnya badan tetap fresh saat olahraga, atur intensitas latihan sesuai dengan kemampuan tubuh. Back to Jambi, masih luas lagi informasi 7 tips badan tetap fresh saat berolahraga.

Oke, Tampro 2 lanjut lagi yang ke nanti. Badan tetap fresh saat olahraga. Jangan lupa cooling down. Setelah sesi olahraga selesai, banyak orang yang langsung berhenti bergerak dan melewatkan tahap cooling down. Padahal cooling down ini sangat pentingnya dengan pemanasan, karena membantu tubuh kamu kembali ke kondisi normal secara bertahap dan setelah beraktivitas fisik intens. Cooling down berfungsi untuk menurunkan detak jantung secara berlahan setelah latihan. Kalau tubuh berhenti bergerak secara mendadak setelah olahraga intens, darah bisa terkumpul di area kaki dan menyebabkan pusing atau bahkan pingsan dalam beberapa kasus tertentu. Nah, kita memperdua gerakan cooling down ini bisa dilakukan cukup sederhana atau simpel, seperti jalan santai selama beberapa menit diikuti dengan static stretching pada otot-otot yang banyak digunakan selama latihan. Fokus peregangan pada area yang terasa paling tegang setelah berolahraga. Cooling down ternyata memberikan manfaat dari sisi fleksibilitas tubuh. Teman produk, ingat ya, jangan lupa cooling down. Kalau pemanasan, nah untuk pendinginan tetap harus lakukan namanya cooling down. Dari Bro Jambi, nanti lanjut lagi mengulas lebih lengkap bagaimana tips badan tetap sehat, tetap fresh saat berolahraga.

0: Sosial. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali.
1: Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, Tampro 2, kita ulas ya Tampro 2. Yang pertama nih, tips badan tetap fresh saat berolahraga. Tampro 2 kita flashback dulu ya, Tampro 2 Jambi. Jangan skip makan sebelum workout. Yang kedua, pastikan tubuh tetap terhidrasi. Ketiga, gunakan outfit yang nyaman saat workout. Dan keempat, lakukan pemanasan sebelum mulai workout. Dan lima, atur intensitas latihan sesuai dengan kemampuan. Enam, jangan lupa cooling down. Nah, yang ketujuh, konsumsi protein setelah workout. Tampro 2, setelah tubuh bekerja keras selama sesi olahraga, kebutuhan nutrisi pasca latihan juga perlu diperhatikan dengan baik. Salah satu nutrisi yang penting wajib dikonsumsi di setelah workout Tampro 2 setelah berolahraga adalah protein yang punya peran besar dalam proses pemulihan otot selama olahraga, terutama latihan beban atau namanya street training. Serat-serat otot mengalami kerusakan mikro. Protein berfungsi untuk membantu memperbaiki, juga membangun kembali jaringan otot yang mengalami kerusakan, sehingga otot bisa pulih dan berkembang lebih optimal. Sumber protein yang kamu bisa dapatkan setelah workout yaitu Tampro 2 beragam ya. Mulai dari sumber hewani seperti telur, dada ayam, ikan, sampai dengan sumber nabati seperti tahu, tempe, dan kacang-kacangan. Nah, Tampro Jambi, itu dia 7 tips badan tetap fresh saat berolahraga. Nah, 7 tips tersebut supaya badan kamu tetap fresh selama sesi workout, tetap jaga kesehatan dan semangat dalam berolahraga. Dari Pro Jambi lanjut, kita bakal ulas lagi berbagi informasi di malam hari bersama Pro 2 Jambi. I can tell you've been crying.

Okay, tahun pro 2 kalau tadi udah ngulas tips badan tetap fresh ya saat berolahraga. Sekarang lanjut lagi tahun pro 2 ngebahas tentang handphone. Tapi bukan salah handphonenya, tapi mengenai bagaimana tahun pro 2 harus tahu dampak terlalu sering tahun pro 2 untuk bermain HP bagi kesehatan. Dampak bagi kesehatan tahun pro 2 buat teman pro 2 yang sering memainkan HP sebelum tidur. Bermain HP sebelum tidur sudah menjadi kebiasaan banyak orang, baik untuk scrolling media sosial, membalas pesan, atau menonton video. Aktivitas ini memang berasa menyenangkan dan sering dianggap sebagai cara untuk melepas penat setelah seharian beraktivitas. Tapi kalau jika dilakukan terlalu sering, kebiasaan itu ternyata bisa mempengaruhi kesehatan tubuh, mulai dari kualitas tidur yang menurun sampai dengan gangguan pada kesehatan mental dan juga mata. Nah, penggunaan HP pada malam hari memiliki dampak yang tidak boleh dianggap sepele. So, apa aja sih sebenarnya efek bagi kesehatan? Dampak bagi kesehatan sering atau terlalu sering main HP sebelum tidur. Di sini kita bakal ulas secara lengkap untuk kamu. Efeknya bagi kesehatan main HP sebelum tidur yaitu gangguan tidur dan insomnia. Bermain HP sebelum tidur bisa mengganggu ritme alami tubuh untuk beristirahat. Cahaya biru atau blue light yang dipancarkan dari layar itu bisa menekan produksi hormon melatonin yang namanya hormon membantu tubuh merasa ngantuk. Akibatnya seorang membutuhkan waktu lebih lama untuk tertidur, sering terbangun di malam hari atau mengalami kualitas tidur yang buruk. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, resiko mengalami insomnia yang dapat meningkat. Nah, tahun pro 2 pewarna cahaya biru ya dari perangkat elektronik sebelum tidur dapat menunda produksi melatonin, mengganggu ritme sirkadian dan membuat seorang lebih sulit tidur. Untuk itu yang pertama, efek dari main HP sebelum tidur tahun pro 2 adalah gangguan tidur dan juga insomnia. Permauro 2, kita lanjut lagi mengulas ya. Dampak bagi kesehatan terlalu sering main HP sebelum tidur. Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

0: Nah, kumpul juga nih sampah daun sama plastik. Tinggal disulut, beres deh pekarangan.
1: Astagfirullah Pak Budi, sore-sore kok malah bikin pengasapan massal sih di jalanan?
0: Bu Rina, ini loh Bu, beres-beres pekarangan. Kalau dibakar kan praktis, langsung bersih.
1: Pekarangannya ya bersih, paru-paru warga jadi kotor Pak. Ini angin lagi kencang loh, asapnya lari ke rumah tetangga semuanya. Kasihan anak-anak yang lagi pada main di luar, nanti sesak napas loh Pak.
0: Waduh, iya juga ya Bu. Anak saya di depan rumah juga tadi pagi batu-batu.
1: Makanya Pak, daun keringnya dikumpulin aja buat kompos. Atau masukin karung dulu, tunggu diangkut petugas sampah. Bahaya loh bakar sampah sembarangan begini, apalagi cuaca lagi nggak menentu.
0: Iya Bu. Aduh, maaf. Bentar, saya ambil ember dulu buat nyiram apinya.
2: Udara bersih adalah hak kita bersama. Menghentikan kebiasaan membakar sampah di lingkungan padat penduduk berarti kamu telah menyelamatkan paru-paru keluarga dan tetangga. Mari kelola sampah dengan bijak. Jaga udara kita, mulai dari pekarangan rumahmu.

Teman Pro 2, lanjut lagi ya, dampak bagi kesehatan terlalu sering main HP sebelum tidur. Yang kedua adalah dampaknya masalah kesehatan mata. Menurut America Academy of Ophthalmology, menatap layar HP terlalu lama, terutama pada malam hari, bisa menyebabkan digital eye strain atau kelelahan mata digital. Gejalanya meliputi mata kering, perih, penglihatan kabur, sakit kepala, sampai dengan mata terasa lelah. Kondisi ini terjadi karena frekuensi berkedip saat menatap layar biasanya berkurang, sehingga air mata lebih menguap dan permukaan mata menjadi kering. Masalah kesehatan mata merupakan salah satu ya dampak bagi kesehatan terlalu sering main HP sebelum tidur. Next, kita lanjut lagi mengulas dalam produk ya, beberapa dampak kesehatan terlalu sering main HP sebelum tidur.

Oke, Tampro 2 lanjut lagi. Tampro 2 yang ketiga, dampak bagi kesehatan terlalu sering main HP sebelum tidur, gangguan kesehatan mental. Menurut dari Sleep Foundation, penggunaan perangkat elektronik sebelum tidur bisa meningkatkan kewaspadaan otak dan membuat seorang lebih sulit mencapai kualitas tidur yang baik. Tidak hanya pengaruh tidur, bermain HP sebelum tidur juga bisa berdampak pada kesehatan mental, terutama jika digunakan untuk mengakses media sosial dalam waktu yang lama. Paparan informasi yang berlebihan, membandingkan diri dengan orang lain, atau menerima notifikasi terus-menerus bisa membuat otak tetap aktif sehingga sulit rileks. Dalam jangka panjang, dengan produk ternyata kondisi ini bisa meningkatkan stres ya, kecemasan, bahkan mempengaruhi suasana hati. So guys, lanjut lagi dengan produk, nanti kita ulas lagi dampak bagi kesehatan terlalu sering main HP sebelum tidur.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

Nomor 2, lanjut lagi yang keempat, dampak kesehatan terlalu sering main HP sebelum tidur, yaitu meningkatkan resiko penyakit jantung jangka panjang. Nah, bisa merisikokan penyakit jangka panjang, tanpa perlu ini paling ngerikan banget ya. Penyakit meningkat resiko dalam jangka yang panjang. Menurut Case Center for Disease Control and Prevention, kurang tidur yang terjadi secara terus-menerus akibat kebiasaan main HP sebelum tidur bisa meningkatkan resiko berbagai penyakit kronis. Tidur yang tidak cukup dikaitkan dengan meningkatkan resiko obesitas, diabetes tipe 2, tekanan darah tinggi, penyakit jantung, sampai dengan penurunan daya tahan tubuh. Dan ini terjadi karena tubuh tidak memiliki waktu yang cukup untuk memperbaiki sel dan mengatur berbagai fungsi metabolisme. Nah, tahun produa terlalu sering main HP di sebelum tidur ya, tahun produa dampaknya salah satunya tahun produa meningkatkan resiko penyakit berbagai penyakit kronis. Next, dari Jambi, kita akan lanjut lagi mengulas ya. Terlalu sering main HP sebelum tidur, dampaknya bagi kesehatan.

Oke, Tampro 2 lanjut lagi yang kelima nih Tampro 2. Dampak bagi kesehatan terlalu sering main HP sebelum tidur, yaitu membuat tubuh lebih mudah lelah keesokan harinya. Tidur yang terlambat atau kurang berkualitas membuat tubuh tidak memperoleh waktu istirahat yang optimal. Akibatnya atau efek sampingnya, saat bangun di pagi hari, Tampro 2 merasakan ngantuk, sulit berkonsentrasi, mudah lupa sampai produktivitas menurun. Pada beberapa orang Tampro 2, kurang tidur bisa mempengaruhi suasana hati sampai dengan menjadi lebih mudah marah atau sulit mengendalikan emosi. Tidur yang cukup berperan penting dalam menjaga konsentrasi, daya ingat, produktivitas, dan juga kesehatan fisik mental sehari-hari. Nah, Tampro 2 Jambi, ada 5 dampak ya bagi kesehatan tubuh kalau terlalu sering main HP sebelum tidur. Gangguan tidur dan insomnia, masalah kesehatan mata, gangguan kesehatan mental, terus meningkatkan risiko penyakit jangka panjang, terutama penyakit kronis yang Tampro 2. Dan kelima, membuat tubuh lebih mudah capek atau lelah keesokan harinya. Itu informasi buat kamu, dan masih lanjut lagi di Jaga Malam. Jangan gagal malam-malam bersama Pro 2 Jambi.

sebaiknya kamu tahu. Ternyata tidak sedikit orang terlihat lebih tua dari usia mereka yang sebenarnya. Kamu mungkin pernah bertanya-tanya, bagaimana itu bisa terjadi, bukan? Selain faktor genetik, ternyata sejumlah kebiasaan buruk yang tanpa disadari dilakukan sehari-hari bisa mempercepat penuaan dini. Kebiasaan yang bikin cepat tua itu berkaitan dengan gaya hidup tidak sehat. Supaya proses penuaan dini bisa diperlambat, kita bisa menghentikan dan menghindari sejumlah kebiasaan tersebut. Dilansir Health and GQ, ada beberapa kebiasaan sehari-hari yang bikin cepat tua. Sering konsumsi makanan olahan. Makanan olahan dan siap saji umumnya tinggi lemak, trans, dan natrium. Ternyata, keduanya bisa berdampak buruk bagi kulit, seperti memicu peradangan, sehingga bisa membuatmu kelihatan lebih tua. Suka makan makanan manis. Makanan dan minuman tinggi gula mampu memicu proses glikasi. Gula berlebih yang dikonsumsi akan menyatu dengan protein. Kombinasi keduanya bisa menyebabkan glikasi lanjutan atau AGE. Kegiatan ini dapat merusak kadar kolagen yang menjaga kekencangan dan kesehatan kulit secara menyeluruh. Rutin minum kopi. Siapa yang rutin minum kopi? Minuman kopi dicampur gula tambahan yang kini sangat mudah ditemukan sebaiknya dihindari, karena keduanya memiliki efek negatif terkait dehidrasi kulit. Kalau ingin menyeruput kopi, bisa minum versi tawarnya dan sebaiknya dikonsumsi dalam jumlah wajar, karena terlalu sering minum kopi bisa memicu rasa cemas, gangguan pencernaan, dan tekanan darah tinggi. Terlalu banyak duduk. Duduk selama berjam-jam dapat mempengaruhi sirkulasi darah. Meski kamu sudah berolahraga secara teratur, peredaran darah ke kulit yang terganggu bisa membuat kulit dehidrasi. Sebaiknya, lakukan peregangan atau berjalan-jalan sebentar setiap 30 menit sekali, atau setidaknya tiap 2 jam, atau cobalah juga untuk sesekali bekerja sambil berdiri. Jarang minum air putih. Kurang minum air dapat menyebabkan dehidrasi yang berdampak buruk pada penuaan kulit. Agar kulit tetap kencang, cerah, dan bersih, tubuh harus tetap terhidrasi penting untuk memenuhi cairan tubuh dengan minum air putih. Stres berlebih. Saat stres, tubuh melepaskan hormon kortisol. Peningkatan drastis hormon satu ini mampu mempengaruhi kesehatan kulit, pencernaan, juga mental. Dengan stres berlebih, bisa menciptakan radikal bebas dalam tubuh yang merusak sel, sehingga membuat penuaan dini yang menyebabkan kulit teksturnya kasar, berkerut, kendur, dan kusam. Kurang tidur berkualitas. Tidur sangat penting bagi kesehatan secara menyeluruh. Kurang tidur bikin cepat tua karena membuat tubuh memproduksi lebih banyak hormon kortisol yang dapat memperburuk resistensi insulin dan meningkatkan risiko sejumlah kondisi kesehatan. Merokok. Perokok aktif sebaiknya hentikan kebiasaan burukmu itu. Penelitian 2008 menemukan hubungan kuat antara merokok dan penuaan dini. Malas berolahraga. Olahraga dapat meningkatkan sirkulasi darah ke seluruh tubuh. Pengiriman nutrisi ke sel-sel tubuh juga akan bertambah. Dengan begitu, pergantian sel di seluruh permukaan kulit yang berdampak pada kesehatan kulit dapat berjalan secara teratur. Terlalu lama terpapar sinar matahari. Sinar matahari memang bagus untuk kesehatan. Namun, terlalu lama terkena paparannya juga bisa jadi tidak baik.

Fidi Aldiano dengan lagunya What udah kalian dengarkan dari Pro 2 Jambi. Dan sekarang tangan Pro 2 lanjut lagi mengulas informasi terhadap dari informasi hiburan yang kami angkat dari website rri.co.id. Tangan Pro 2 Jenny Blackpink siapkan single baru Less Than Offers. Love tangan Pro 2 Jenny Blackpink akan kembali menyapa penggemarnya lewat single solo bertajuk Less Than A Lovers. Nah lagu itu dijadwalkan dirilis secara global pada hari Jumat tanggal 24 Juli. Kabar itu diumumkan oleh agensi Out Electro Entertainment. Pada hari Selasa kemarin, teman Pro 2 bersamaan dengan pengumuman tersebut, agensi juga merilis teasers yang menampilkan Jenny bersama seorang pria di balik jendela mobil. Jenny turut membagikan sejumlah foto teaser melalui media sosialnya. Salah satunya membuat kalimat dengan "The summer I curse to pass the love story" yang memberikan gambaran nuansa emosional lagu terbarunya. Menurut agensi, Less Than Lovers mengusung warna musik panas dengan sentuhan gitar lofi dan permainan keyboard elektrik bergaya vintage. Lagu itu dipadukan dengan vokal Jenny yang lebih tenang, matang, kemudian dibandingkan dengan rilisan solo sebelumnya. Tangan Pro 2, untuk kamu itu dia informasi terupdate ya. Kabarnya Tangan Pro 2 buat para penggemar dari Jenny Blackpink, Tangan Pro 2 akan merilis single solo terbarunya Tangan Pro 2 yang disampaikan akan dirilis pada tanggal 24 Juli yaitu hari Jumat. Nah, Jenny Blackpink siapkan single baru Less Than A Lover. Back to Jambi, itu informasi terkini buat kamu dan masih dari Pro 2 Jambi. Selamat malam Tom Pro 2 yang lagi dengar kamu 95,9 FM, aplikasi digital dan streaming rri.co.id. Sesaat lagi teman Pro 2, kita akan lanjut lagi di Jazz Musik Pro 2. Full lagu, full musik yang sudah kami persiapkan buat kamu selama 60 menit ke depan dan tetap bersama Pro Jambi karena saya Artas Tanggang masih temani kamu di Pro 2, teman terbaik kamu. Selamat malam dan tetap bersama Pro 2 Jambi.

untuk memaksimalkan fungsi otak sepanjang hari. Meluangkan waktu 60 hingga 90 menit pertama setelah bangun tidur untuk beberapa kebiasaan baik bisa mempengaruhi suasana hati dan kinerja kognitif seharian. Patricia Smith, seorang ahli saraf, menyebutkan ada 5 kebiasaan pagi yang bisa mengganggu kesehatan tubuh seperti dilansir dari Your Tango. 1. Langsung memeriksa ponsel. Bangun tidur langsung membuka ponsel, melihat sosial media, memeriksa pekerjaan, atau berita bisa membuat stres terlalu cepat. 2. Jarang berjemur di pagi hari. Cahaya matahari pagi yang masuk ke mata bisa mengaktifkan bagian pusat pengatur ritme tubuh. Cahaya matahari bisa membantu tubuh siap beraktivitas, menekan hormon tidur agar lebih segar, dan membuat mood lebih stabil dan bahagia. 3. Langsung bekerja. Beberapa orang bisa langsung fokus kerja begitu bangun, memanfaatkan suasana pagi yang tenang, tapi ternyata kebiasaan ini kurang ideal. 4. Sarapan yang manis. Sarapan manis seperti sereal atau roti selai memang praktis dan umum dilakukan. Namun, kebiasaan ini ternyata kurang baik untuk tubuh. Prioritaskan sarapan dengan tinggi protein, karena bisa menjaga energi lebih stabil, kenyang lebih lama, dan mendukung fokus serta kinerja otak. 5. Tidak langsung minum air putih. Banyak orang yang tidak sadar kalau tubuh kita sebenarnya sedikit dehidrasi saat bangun tidur. Selama tidur, tubuh jadi kehilangan cairan. Dehidrasi bisa membuat fokus menurun, mood kurang stabil, dan tubuh terasa lebih lemas.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

sebuah tulisannya. Peduli apa aku dengan segala tata cara itu, segala peraturan, semua itu bikinan manusia dan menyiksa diriku saja. Kau tidak dapat membayangkan bagaimana rumitnya etiket di dunia keningratan Jawa itu. Tapi sekarang mulai dengan aku, antara kami tidak ada tata cara lagi. Perasaan kami sendiri yang akan menentukan sampai batas-batas mana cara liberal itu boleh dijalankan.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Inilah kata bijak Jenderal Sudirman. Percaya dan yakinlah bahwa kemerdekaan satu negara yang didirikan di atas timbunan runtuhan ribuan jiwa, harta benda, dari rakyat dan bangsanya tidak akan dapat dilenyapkan oleh manusia atau siapapun juga.

0: kamu ingat kan?
1: Iya, aku ingat.
0: Oh, yaudah. Tapi kita jadikan makan di tempat biasa yang dulu. Aku udah reservasi sama aku ada sesuatu buat kamu. Pasti kamu suka deh.
1: Kalau kita ganti besok aja gimana? Gak apa-apa ya?
0: Ya, yaudah deh, gak apa-apa. Nanti aku pindahin aja jadwalnya. Janji loh besok ya. Kamu udah mak?
1: Nanti aku telepon lagi ya. Ini ada meeting nih. Ya, dadah.
0: Yang?

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Seorang komposer legendaris asal Australia, Wolfgang Amadeus Mozart, berkata, "Berbicara dengan baik dan fasih adalah seni yang hebat, tapi mengetahui saat yang tepat untuk berhenti berbicara juga

Pertemuan Pro 2 saya sudah, kami menggarakkan tugas acara siaran sepanjang hari ini untuk di hari Rabu tanggal 22 Juli tahun 2026. Kita akan jumpa lagi esok pagi tepat pukul 5 waktu barat di Pro 2 FM 90,9 MHz. Teman Pro 2, selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Ini Radio Republik Indonesia, Jambi.

Selamat pagi teman Pro 2 dimana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jambi, Pro 2 FM 90,9 MHz. Kembali mengudara sepanjang hari ini, hari Kamis, tanggal 23 Juli tahun 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ilir-ilir yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Inspira Kalbu.
1: Jangan mengeluh karena tidak ada ayat di Quran untuk mengeluh. Kalau ada satu ayat saja untuk mengeluh, insya Allah saya orang pertama yang akan mempraktekkan ini. Betul, nggak ada ayat di Quran tentang keluhan. Jadi kalau Anda sedang punya persoalan dalam hidup, jangan mengeluh karena mengeluh hanya menambah persoalan. Jadi terima, ingat, terima dengan sabar. Bisabri, terima dengan sabar. Ingat ya, saya sering sampaikan kalimat ini. Kaidah masalah di Quran itu diikat dengan dua ayat utama. Ayat pertama ada di Al-Baqarah ayat 286. Kaidahnya berbunyi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jelas, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin memberikan ujian persoalan hidup pada seseorang kecuali ia mampu mengatasinya. Mustahil Allah menguji di luar batas kemampuan kita. Mustahil itu. Jadi ketika Anda diuji dengan masalah, itu tandanya Anda mampu mengatasinya.
0: Inspira Kalbu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah, jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Imam Ghazali pernah berkata, "Hiduplah sebagaimana semaumu, tetapi ingat bahwa engkau akan mati. Dan cintailah siapa yang engkau sukai, namun ingat engkau akan berpisah dengannya. Dan berbuatlah seperti yang engkau kehendaki, namun ingat engkau pasti akan menerima balasan."

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Delta Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Inspira Kalbu.
1: Kita tidak paham sebetulnya kehidupan kita itu untuk apa? Mau kemana hidup ini? Mau diarahkan kemana? Apa yang mau kita capai? Karena itulah kemudian ketika kita terlahir dengan serta-merta kelahiran kita, Allah sudah menegaskan arah hidup kita itu mesti ke sini. Di antaranya terdapat di Quran surah ke-51 ayat 56. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali supaya mereka semua menjadikan seluruh aktivitasnya sebagai ibadah kepada-Ku. Jadi kata Allah, tujuan hidup kita itu enggak ada yang lain kecuali cuma ibadah. Makannya ibadah, minumnya ibadah, tidurnya ibadah, kerjanya ibadah, segalanya. Jangankan manusia, jin aja ibadah. Jin sesuai dengan alamnya masing-masing. Awas, jangan diisengi, jangan diusili, biarkan jin. Tugas kita beribadah sebagai manusia. Tujuan hidup kita itu enggak ada yang lain kecuali cuma ibadah.
0: Inspira Kalbu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

Spada. Spada. Spada. Selamat pagi teman-teman.

Ya, selamat pagi teman Produa, dan pagi hari ini sudah kembali mengudara 90,9 Produa FM Jambi, teman terbaik kamu. Dan teman Produa FM, pada pagi hari ini ada beberapa informasi dari portal resmi RRI.co.id. Yang pertama, teman Produa FM, Presiden Prabowo Subianto melantik Doni Ermawan Taufanto sebagai Gubernur Universitas Jambi dan juga Yosunito Yoso sebagai Wakil Gubernur Universitas Republik Indonesia, Universitas Republik Indonesia dan juga Yosunito Yoso sebagai Wakil Gubernur URI. Dan pelantikan tersebut, teman Produa, berlangsung di Istana Negara Jakarta pada Rabu kemarin ya. Dan pelantikan tersebut berdasarkan keputusan Presiden nomor 80/P tahun 2026 tentang pengangkatan gubernur dan juga wakil gubernur Universitas Republik Indonesia. Keduanya kemudian mengucapkan sumpah jabatan dipandu langsung oleh Presiden Prabowo. Dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan Universitas Republik Indonesia dibentuk sebagai lembaga pendidikan kepemimpinan untuk menyiapkan calon-calon pemimpin bangsa. Dia mengatakan konsep tersebut juga mengadopsi model pendidikan kepemimpinan yang telah diterapkan di sejumlah negara. Dia mencontohkan Prancis yang memiliki lembaga pendidikan kepemimpinan bagi calon pejabat pemerintahan. Model serupa, kata Pras, diharapkan juga mampu menghasilkan pemimpin yang tidak hanya memiliki kemampuan teknis, tapi juga punya wawasan kebangsaan yang kuat. Pemerintah berharap kehadiran Universitas Republik Indonesia menjadi salah satu sarana menyiapkan kader-kader pemimpin nasional. Lembaga tersebut dirancang untuk membekali calon pemimpin dan juga kompetensi kepemimpinan serta pemahaman yang kuat terhadap kepentingan bangsa dan negara. Selanjutnya, teman Produa FM, Kementerian Pertanian memastikan kebutuhan meat bone meal atau MBM sebagai bahan baku pakan ternak di dalam negeri tetap terpenuhi meski pemerintah menghentikan pemasukan produk dari salah satu unit usaha asal Brazil. Pasokan dipastikan tetap tersedia karena Indonesia masih memiliki sumber impor lain yang memenuhi persyaratan. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Agung Suganda mengatakan penghentian pemasukan MBM dari salah satu unit usaha di Brasil tidak akan mengganggu rantai pasok nasional. Menurutnya, kebutuhan MBM Indonesia relatif kecil dan masih dapat dipenuhi melalui negara maupun unit usaha lain yang sudah memenuhi ketentuan pemerintah. Dia menjelaskan pemerintah tidak hanya menghentikan pemasukan dari unit usaha yang bermasalah, tapi juga memperkuat sistem pengawasan terhadap seluruh negara pemasok MBM. Salah satu langkah yang ditempuh ialah meminta seluruh 11 negara pemasok menyertakan hasil uji polymerase chain reaction atau PCR selain health certificate sebelum produk dikirim ke Indonesia. Selain itu, Kementerian Pertanian juga sudah mencabut persetujuan salah satu unit usaha asal Brasil yang produknya terbukti mengandung porsin. 4 unit usaha lainnya juga dibekukan sementara hingga pemerintah memperoleh penjelasan dari otoritas Brasil mengenai jaminan keamanan produk yang diekspor ke Indonesia. Langkah tersebut diambil menyusul ditemukannya kandungan porsin pada MBM asal Brasil yang dimasuk ke Indonesia. Temuan itu menjadi dasar pemerintah memperketat pengawasan impor tanpa mengganggu ketersediaan bahan baku bagi industri pakan ternak nasional. Sebelumnya, Badan Karantina Indonesia memusnahkan 312 ton MBM asal Brasil senilai 2,4 miliar setelah hasil pengujian laboratorium menunjukkan adanya kandungan porsin. Produk tersebut diketahui negatif terhadap penyakit mulut dan juga kuku maupun salmonella, namun tidak memenuhi persyaratan pemasukan ke Indonesia sehingga diputuskan untuk dimusnahkan. Dan yang terakhir, Taman Produa FM, pemerintah Aceh terus mempercepat pemulihan lahan pertanian yang terdampak bencana hidrometeorologi. Hingga kini, progres rehabilitasi dan juga rekonstruksi sawah yang dikoordinasi Dinas Pertanian dan juga Perkemudahan Aceh sudah mencapai sekitar 40.852 hektar. Juru bicara pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, mengatakan upaya pemulihan lahan pertanian tersebut terus menunjukkan perkembangan yang positif. Berdasarkan data dari Distanbun Aceh, bencana hidrometeorologi sebelumnya merusak 57.485 hektar sawah. Kerusakan tersebut terdiri dari atas 27.437 hektar rusak ringan, 13.651 hektar rusak sedang, dan 16.276 hektar rusak berat, dan juga 120 hektar sawah hilang. Dari total lahan terdampak tersebut, sekitar 40.852 hektar telah menjalani proses optimalisasi lahan dan juga rehabilitasi, termasuk yang masih dalam tahap pengerjaan. Dengan demikian, masih terdapat sekitar 606.
16.633 hektar lahan yang belum tertangani, terutama sawah dengan kategori rusak berat dan juga sawah yang hilang. Meski demikian, proses pemulihan mulai menunjukkan hasil. Pemerintah Aceh sudah telah memulai gerakan tanam padi dan juga di sejumlah lahan yang terdampak yang sudah dipulihkan, di antaranya di Desa Bukit, Kabupaten Aceh, Tamiang, dan juga kawasan Kuta Blang, Biroyun, Aceh Utara, dan sejumlah wilayah lainnya. Menurut nulis, kinerja di Stanbun Aceh juga berdampak pada peningkatan dukungan anggaran dari Kementerian Pertanian atau Kementan. Pada tahap pertama, bantuan Kementan mencapai 380 miliar, dan angka tersebut meningkat menjadi 515 miliar pada tahap kedua. Rehabilitasi sawah ini dilaksanakan Kementan bekerjasama dengan pemerintah provinsi dan juga kabupaten atau kota yang terdampak di bencana Aceh. Nulis merinci program optimalisasi lahan pasca bencana untuk sawah rusak ringan mendapat alokasi sekitar 155,6 miliar dalam bentuk bantuan pemerintah, dan program tersebut mencakup 16 kabupaten atau kota dengan total luas lahan 27.071 hektar. Sementara itu, untuk lahan rusak sedang, pemerintah Aceh melaksanakan program rehabilitasi dengan total anggaran 686 miliar. Dan program ini mencakup 11 kabupaten dengan luas lahan sekitar 13.781 hektar. Dan proses konstruksi terus dilaksanakan oleh kelompok tani bersama TNI yang sudah mencapai sekitar 4.353 hektar atau 32% dari total target. Untuk irigasi perpompaan direncanakan pembangunan 641 unit di 16 kabupaten atau kota dengan anggaran 98 miliar. Dan hingga kini sebanyak 456 unit telah terbangun dengan realisasi keuangan sekitar 53,2%. Kemudian pembangunan 45 unit bangunan konservasi senilai 5,4 miliar mencatat realisasi keuangan sekitar 36%. Untuk jaringan irigasi tersier dari total 300 unit yang direncanakan dengan anggaran 30 miliar, proses pembangunan sudah mencapai sekitar 78%, sebanyak 235 unit diantaranya sudah terbangun. Ya, teman-teman berdua, itulah dia beberapa informasi pada pagi hari ini. Kamu juga bisa mengakses berita resmi lainnya di portal resmi rri.co.id. Terima kasih, selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Sebaiknya kamu tahu. Bau hujan atau yang disebut dengan petrihor adalah aroma menyenangkan yang muncul saat hujan pertama kali turun. Ini disebabkan oleh senyawa yang dilepaskan oleh bakteri tanah bernama Actinobacteria yang menghasilkan geosmin, sebuah senyawa yang memberikan bau khas tersebut. Saat hujan, geosmin dilepaskan ke udara dan menyebar menciptakan aroma yang segar dan menenangkan. Bau hujan bisa berbeda-beda tergantung pada jenis tanah dan lingkungan sekitar. Di beberapa tempat, bau hujan bisa tercium seperti aroma tanah, sementara di tempat lain bisa tercium seperti aroma bunga atau rumput.

Sebaiknya kamu tahu. Demi kepraktisan, sebagian orang memilih meletakkan beberapa produk perawatan kulit atau rambut di kamar mandi. Tidak hanya peralatan mandi, kadang beberapa orang menyimpan produk kecantikan di kamar mandi. Ada juga yang menyimpan pelembab kulit, body lotion, toner, atau masker wajah. Kenapa? Salah satunya tentu alasan kepraktisan. Akan tetapi, tindakan yang sekilas sepele ini rupanya sangat berdampak, terutama pada sejumlah produk kecantikan. Beberapa produk kecantikan yang sebaiknya tidak disimpan di kamar mandi. 1. Parfum. Parfum lebih baik disimpan di kotaknya dan diletakkan di tempat yang sejuk dan gelap, misal lemari atau laci meja. 2. Serum vitamin C. Serum vitamin C paling baik disimpan di kulkas, khusus produk kecantikan atau di laci. 3. Sunscreen. Suhu panas kamar mandi dapat merusak filter tabir surya. Tabir surya harus diletakkan di tempat yang sejuk. 4. Masker wajah. Masker wajah, baik sheet mask atau tipe masker lain, seharusnya tidak disimpan di kamar mandi. Masker wajah, terutama sheet mask, bisa berubah menjadi gel lengket dan hilang kesegaran. 5. Kuteks. Kuteks sebaiknya disimpan di tempat yang sejuk dan gelap. Paparan cahaya dapat membuat warna kuteks memudar atau menguap.

Banyak masyarakat urban kini menghabiskan sebagian besar waktunya dengan duduk, baik ketika bekerja di depan laptop maupun bersantai menonton televisi atau bermain ponsel. Padahal, tanpa kamu sadari, kebiasaan itu membentuk pola hidup sedentari, yakni kondisi ketika tubuh minim aktivitas fisik. Jika kamu sering duduk dalam waktu lama dan minim gerak, lama-lama akan memicu berbagai masalah kesehatan. Ahli fisiologi klinis Erik van Itterson menjelaskan, kurangnya aktivitas fisik selama berjam-jam dan kebiasaan duduk terlalu lama dapat membahayakan kesehatan, sekalipun seseorang juga berolahraga. Penelitian mengenai perilaku sedentari yang diukur dengan akselerometer dan risiko penyakit kardiovaskular di masa depan melaporkan bahwa menghabiskan waktu lebih dari 10 jam perilaku tidak aktif setiap hari akan meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular dan masalah kesehatan lainnya. Gaya hidup sedentari dan tingkat aktivitas fisik yang rendah dikaitkan dengan berbagai penyakit kronis. 1. Obesitas. 2. Hipertensi. 3. Penyakit jantung. 4. Diabetes tipe 2. 5. Meningkatkan risiko penyakit kanker.

0: Wah, dia online lagi nih. Sik. Ketemuan ya? Oke. Kapan? Hah? Besok jam 3 sore di taman. Sip deh. See you ya.
1: Korban Facebook inilah diculik lalu diperkosa.
0: Anak kita, Pak. Anak kita.
2: Sabar.
0: Anak kita.
2: Sabar.
3: Sindikat prostitusi dengan menggunakan Facebook.
4: Haruskah situs jejaring sosial yang disalahkan?

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan. Bawa aku pergi dari sini.
1: Yaelah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.

0: Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace non-woven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.
1: 90,9 Pro 2 FM Jambi. Follow Instagram di @pro2jbi.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.